0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Kelajuan maksimum, debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
1: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wanu Akhil Zahidah, pemula sukan MC Cilik PB PSS Negeri Perlis. Sebab Gen Z

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis Wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: 102.9 MHz Plus FM, serasi dengan ku geng. 8.32 minit pagi, hari ini hari Khamis. Kan 9 Julai 2026. Dan aku sikit dengan anda dalam kena dengan sesuatu yang istimewa pada esok. Ini untuk adik-adik yang ada bakat menyanyi, suka beraksi di atas pentas. Inilah peluang yang anda nantikan. Plus FM membawakan pencarian bintang kecil ini Plus FM 2026 pada esok hari geng, 10 Julai 2026, hari Jumaat, 8.30 pagi hingga 5 petang tau. Pendaftaran dibuka mulai pukul 8 pagi lah. Jadi lokasinya di Ruang Lega, Kompleks Biaran Tuanku Syed Putra Kangat Perlis. Semua dah siap dah, dah ready. Bagai apa semua tak sat ni, Syed pun dah test menyanyi dah 3-4 lagu. Mereka pun pakai ada tepuk tangan. Tak tahulah, aku mereka rasa macam okey je nyanyi. Kan? Jadi besok kita nantikan, mungkinkah anda merupakan bintang yang kami cari. Penyertaan ini terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur antara 8 hingga 12 tahun, berpersonaliti menarik, berbakatlah dalam nyanyian atau tarian. Peserta tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi. Bawa bersama salinan My Kit yang jelas tau, gambar penuh berukuran 5R dan ada borang penyertaan semasa pendaftaran. My Toy saja tak ada masalah, pukul 8 tu My Toy. Kemudian peserta membawa minus 1 sendirilah, formatnya MP3 ataupun Wave lah, dalam bentuk pendrive atau CD. Ini keputusan juri adalah mutamat. Jadi kepada anda yang kita duk mainkan setiap hari lah berkenaan dengan uji bakat bintang kecil 2026 ni, kan. Jadi ada sampai masa lah, sekiranya anda ingin menyerahkan bakat anda, kan, yang ada keyakinan diri, personality di hadapan juri profesional. Ini bukan sekadar pertandingan nyanyian tau, menjadi medan membina keyakinan, disiplin dan juga pengalaman berasi di atas pentas. Jangan risau, ada nanti cikgu-cikgu yang akan bersama, kan, bagi memastikan persembahan tu yang terbaik lah. Kita nak wakili negeri kita Perlis ni. Itu dia cara-cara dia. Jadi anda boleh bersama dengan kami esok pada 10 Julai 2026 hari Jumaat, 8.30 pagi hingga 5 petang. Kami kat sini menantikan tau kehadiran anda. Kita jumpa esok hari Jumaat tau. Tetapkan tu janji anda, 8 pagi pendaftaran. Tunggu Perlis FM.
1: Lampu pentas sudah menyala, mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
0: Alright gang, jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami uji bakat bintang kecil 2026, suara kecil, impian besar, pentas bersama.

0: kamu.
1: Alright, suka kamu Malik Chu. Gang, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan FIFA World Cup 2026. Sorotannya tau, tunggu eh.
2: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah, hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

0: Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, satu jiwa, sejuta sorakan. Saya dah kongsikan dengan anda dalam perkenaan dengan sorotan Piala Dunia yang berlangsung pada 8 dan juga apa akan berlaku hari ini 9 Julai 2026. Ini bawakan kepada anda lah perkembangan terkini memasuki fasa yang paling mendebarkan sekarang ini. Hanya tinggal 8 pasukan terbaik dunia yang masih mempunyai peluang menjulang trofi paling berprestij bola sepak antarabangsa. Selepas berakhirnya pusingan 16 terbaik, 8 Julai menjadi hari rehat buat semua pasukan. Tiada perlawanan dijadualkan, namun suasana tetap hangat apabila media dunia dipenuhi dengan analisa ya, analisis ramalan persiapan menjelang aksi suku akhir lah. Jurulatih menggunakan masa ini untuk memulihkan kecergasan pemain, menilai rakaman video lawan serta merancang taktikal. Pemain pula diberikan peluang untuk menjalani latihan ringan, rawatan fisioterapi selepas mengharungi aksi sengit lah beberapa hari yang lalu. Betul. Kini hanya tinggal Perancis, Maghribi, Spanyol, Belgium, England, Norway, Argentina, Switzerland. Yang disebut-sebut siapa negara mana Kesemua pasukan ini mempunyai cerita tersendirilah. Ada yang hadir sebagai kuasa tradisi dunia, ada juga yang muncul sebagai kejutan terbesar kejohanan. Jadi selain perebutan kejuaraan, perhatian peminat turut arah kepada persaingan penjaring terbanyaklah. Lionel Messi ini terus mengetuai carta dengan 8 gol sekaligus membuktikan setuhannya masih berbisa walaupun berada di penghujung karier antarabangsa. Di belakang Messi ialah Kylian Mbappe 7 gol dan juga Erling Haaland, ini 7 gol juga hanya dipisahkan satu jaringan lah. Perebutan kasut emas dijangka berlanjutan sehingga perlawanan terakhir nantilah. Okey, bintang yang bersinar. Setakat ini beberapa pemain menjadi perhatian dunia. Lionel Messi bukan saja menjadikan gol malah menjadi nadi permainan Argentina dengan kreativiti dan juga pengalaman yang cukup berharga lah. Erling Haaland menjadi mesin gol Norway. Ketajaman penyudahnya membantu Norway lah mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama. Dan bagi Perancis, Kylian Mbappe ini terus membuktikan dirinya antara penyerang paling berbahaya di dunia. Kepantasan pergerakannya sering mencecah benteng perlawanan pertahanan lawan lah antara kisah paling mengejutkan ialah kejayaan Norway menyingkirkan Brazil. Ramai pemerhati menjangkakan Brazil, betul termasuk saya lah, mampu mara jauh, namun disiplin pertahanan Norway serta penyudah tajam Haaland ini memadam impian juara 5 kali Piala Dunia ni. Kejayaan tersebut dianggap antara keputusan paling mengejutkan dalam Piala Dunia kali ini. Maghribi terus mencipta sejarah sekali lagi membuktikan bahawa pencapaian mereka pada Piala Dunia 2022 bukanlah satu kebetulan. Mereka berjaya menewaskan beberapa pasukan pilihan dan kini sekali lagi berada dalam kelompok 8 terbaik dunia. Disiplin pertahanan, kepantasan serangan balas, semangat juang tinggi menghasilkan kekuatan utamalah skuad dari Afrika Utara itu. Okey, kita nak kongsi juga berkenaan dengan Spanyol yang paling kebal bercakap tentang pertahanan terbaik. Spain ataupun Spanyol menjadi pilihan ramai lah. Sehingga kini mereka masih belum dibolosi dalam aksi kalah mati. Dengan pemain tengah yang menguasai permainan serta pertahanan yang tersusun menjadikan Spanyol ni antara calon utamalah untuk menjulang trofi dunia tahun ini. England juga turut menunjukkan prestasi yang cukup hebat walaupun dah berdepan dengan kecederaan pemain dan beberapa cabaran sepanjang kejohanan. Skuad The Three Lions tetap berjaya melangkah ke suku akhir hasil semangat berpasukan yang tinggi. Harry Kane masih menjadi sandaran utama di bahagian serangan manakala Jude Bellingham terus mempamerkan aksi matang di bahagian tengah. Okey, kini tumpuan beralih kepada aksi suku akhir yang dijangka berlangsung dengan penuh dramatik. 9 Julai Perancis menentang Maghribi, 10 Julai Spanyol bertemu Belgium, 11 Julai Norway menentang England dan juga Argentina bertemu dengan Switzerland. Empat perlawanan ini bakal menentukan siapakah empat pasukan yang layak ke separuh akhir. Ini antara je lah yang sempat saya kongsikan dengan anda. Dan ada fakta menarik juga, hanya satu jaringan dia memisahkan Messi dengan Mbappe dan Haaland dalam perebutan kasut emas. Dan Norway mencipta sejarah lah apabila mara ke suku akhir buat kali pertama. Maghribi menjadi satu-satunya wakil Afrika yang masih meneruskan cabaran. Dan Spanyol memiliki rekod pertahanan terbaik lah dalam aksi kalah mati setakat ini. Ramai penganalisis ya kini meletakkan Perancis, Spanyol, England dan Argentina lah sebagai antara calon utama untuk menjulang trofi. Namun kejutan daripada Norway atau Maghribi tetap tidak boleh diketepikan. Sorotan Piala Dunia FIFA 2026. Kan? Jadi teruskan bersama dengan kami di Plays FM. InsyaAllah saya akan kembalilah dengan keputusan penuh, analisis perlawanan, penjaring gol, pemain terbaik, fakta-fakta menarik daripada pentas Piala Dunia FIFA 2026. Alright, terus setia Plays FM, serasi dengan ku ya.

juga di RTM Click, di RTM Click dan rtm.jv.my. France dan juga Morocco hari esok 10 pagi geng, secara langsung. Alright, Lisa FM.

Setiap hari kita lawan diri kita saja rupa-rupanya. Dalam kehidupan kita ni, kebanyakan dari kita kalah dengan nafsu diri kita. Kita jadi lemah, tak bermaya, loy. Ha, mulai hari ini kita cuba lawan diri kita dan kita menang 1% saja setiap hari daripada diri kita saja. Sebagai contoh, hari ini kita solat subuh tapi tak solat berjemaah. Ha, esok kita lawan diri kita. Kita solat subuh berjemaah pula. Begitulah seterusnya, seterusnya dan hari-hari yang berlalu. 1%, 1% kita menang. Salam dari UAM Padu Verstyle Semasa. Serang.

0: intervensi perundangan tangani setelah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaos selia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atira Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Tren Elektrik ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan menjadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magwehi dan Reece James. Ketika pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi Sidang Kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula Sidang Kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% trend ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
5: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
6: It has been a Ducati domination.
5: Saksikan hanya di RTM.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
3: RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

9.20 minit pagi. Anda masih lagi bersama dengan Jun dekat Konti Place FM. Hari ini 9 Julai 2026. Itu dia. Masa saatnya berlalu. Jadi jangan takut-takutkan tugasan anda. Yang perlu selesai, kita selesaikan dengan kadar segera. Pasal kalau kita tinggal-tinggal kan, dia lagi banyak kerja, geng. Selesaikan hari-hari-hari. Itu dia, cara-cara dia. Okey, jangan lupa esok ya, uji bakat bintang kecil 2026 akan berlangsung 10 Julai 2026 hari Jumaat 8.30 pagi hingga 5 petang. Pendaftaran bermula jam 8 pagi. Di mana lagi kalau bukan di Kompleks Pierang Tan Kusai Putra lah. Dekat dengan kami ni, di Place FM ni. Ramai yang tahu tempat ni kan. Puan Pakat Mai esok 8 pagi ya, bermula pendaftaran. Jadi pastikanlah anda mengikut apa di syarat-syaratnya. Warga negara Malaysia berumur antara 8 hingga 12 tahun, berpersonaliti menarik kan, berbakat dalam nyanyian atau tarian. Mudah je eh? Peserta tidak pernah merakamkan sebarang lagu tau. Kalau dah ada single, dah ada album secara komersial atau rasmi, itu tak boleh lah eh? Bawa bersama salinan My Kid anak anda yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan isi borang penyertaan semasa pendaftaran. Tak ada masalah kan, esok mai terus ambil borang, terus isi. Itu dia cara-cara dia. Jangan lupa ya untuk membawa minus one anda sendiri, formatnya MP3, MP3 ataupun wave lah, dalam bentuk pendrive ataupun dalam bentuk fan drive lah sekali. Jadi pakat-pakat mai esok, mungkinkah anda merupakan bintang yang kami cari? Kita tunggu esok geng, 10 Julai 2026.

Okey, ini Zafir Hussein mengusik Hida dan juga Lan Solo. Geng, dalam kita menyusuri kehidupan ni, begitulah keadaan dia. Kadang-kadang kena ada juga Hussein mengusik. Yang baik-baiklah ke? Yang niatnya betul. Kalau rasa macam terguris perasaan tu, kita minta maaf lah. Kan? Tapi sekarang ni, dunia lali. Kan? Masing-masing menggunakan media sosial. Luahan hati semua dekat media sosial, kan? Nak katakan bercakap pun semakin kurang dah. Memang tak bercakap dah, kan? Masing-masing kalut. Mana pun orang nak pegang telefon je, dia tengok media sosial, tak tahu kesahihan berkenaan dengan berita yang kita baca tu betul ataupun tak, kan? Itu bahaya, kan? Kejap lagi saya nak kongsikan cerita tentang media sosial ni lah, kan? Sebelum tu saya nak usahakan saat pagi-pagi ni buat sahabat-sahabat saya, Cik Ma. Waalaikumsalam. Saat pagi-pagi katanya, harap semua sihat. Semua sihat, Cik Ma. Alhamdulillah. Kepada yang sakit tu, cepat-cepat sembuh. Amin. InsyaAllah. Didoakan kepada anda oleh Cik Ma dan juga kami semula di Place FM ni. Rosni Zamizam, waalaikumsalam. Hai, selamat pagi-pagi. Yeah, cara dia. Terima kasih Rosni Zamizam. Kak Azimah Hassan, waalaikumsalam. Semoga Allah memberkati, merahmati hidup kita semua hari ini. Amin. Terima kasih Kak Azimah Hassan. Dan doakan juga diberikan kesihatan yang baik-baiklah untuk sahabat-sahabat kita yang mengalami masalah kesihatan, yang lama tak dengar cerita, rupa-rupanya tak sihat. Jadi kalau kita rasa macam kita dah lama tak berhubung dengan kawan-kawan tu, sekali-sekala tu koli-koli lah. Kita ni kalau kita teringatkan seseorang tu, kan, kita kena call mereka ataupun hantar WhatsApp ke apa-apa. Sebab apa? Bila teringat tu ada satu tak kenal lah dengan kawan kita, kan. Tak syok lah, kita je happy, kawan-kawan tak happy. Betul tak? Okay, Felix FM.

0: scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu-isu setif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Okey, saya tengok Megahertz. Bijak di media sosial. Saya rasa tak baiklah. Semua orang tahulah perkenaan dengan bijak di media sosial ni kan. Tapi ianya membentuk tahu sikap generasi masa kini. Ini yang saya nak kongsikan dengan anda. Dalam dunia yang semakin berhubung secara digital ni, kan, saya rasa semua orang lah ada media sosial ya, telah menjadi sebagai besar lah daripada kehidupan seharian ya. Bukan sekadar platform ya untuk berkomunikasi dah, tapi menjadi cerminan kehidupan seseorang kepada dunia luar. Namun di sebalik ke apa ni, kemudahan dan keistimewaan yang ditawarkan oleh media sosial ni, tak kira lah Facebook ke yang mana dibuatkan dalam Meta ni kan, wujud satu fenomena psikologi ya, yang semakin berleluasa, iaitu fear of missing out atau lebih dikenali sebagai FOMO. Apa itu FOMO ni? FOMO ni merujuk kepada perasaan bimbang atau gelisah apabila seseorang merasakan dirinya tertinggal daripada pengalaman, aktiviti atau maklumat yang didapati oleh orang lain. Kan? Kalau boleh dia nak tahu dia dulu. Kan? Kemudian dia akan sebarkan kepada orang lain. Itu merujuk kepada FOMO ni. Ini satu penyakit barulah dipanggil fear of missing out atau lebih dikenali sebagai FOMO. Fenomena ni semakin ketara dalam kalangan remaja yang begitu bergantung lah kepada media sosial sebagai sumber hiburan, komunikasi, informasi. Semua kena tengok kat media sosial. Sampai orang sebelah habak kan, dia pun dia tak percaya dah. Sebab dalam media sosial tak ada yang kawan kita cerita tu. Ni bahaya kan. Ada kajian yang mendapati bahawa majoriti remaja yang aktif di media sosial ni mengalami tekanan emosi ya, akibat daripada perasaan takut ketinggalan ni, terutamanya apabila melihat rakan-rakan mereka menghadiri acara tertentu lah, melancong ke tempat yang menarik sekadar menikmati masa bersama ataupun dalam suasana yang menyeronokkan lah. Statistik menunjukkan 71% geng remaja mengalami tekanan. Sebab apa? Sebab dia tengok kawan dia hak lain tu dalam media sosial tu yang naik apa pergi. Dia punya cerita pengalaman pisana pisini tak betul ke tak tahulah kan. Jadi 71% remaja mengalami tekanan kebimbangan dan kemurungan akibat FOMO ni. Sebab dia tak tahu kawan dia dah hantar dan dia tak tahu ya kawan dia tu hantar dah. Yang mana angka ni amat membimbangkan kerana menunjukkan betapa besarnya pengaruh media sosial lah dalam membentuk kesejahteraan mental individu. Seseorang mungkin menganggap bahawa perasaan cemburu dan ingin tahu itu adalah perkara biasa. Namun, apabila ia berkembang menjadi ketagihan digital yang suka dikawal, ia boleh membawa kesan negatif yang lebih serius. Jadi, penting ya untuk memahami sikap-sikap yang mendorong FOMO, kesannya terhadap kehidupan seharian, serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi fenomena ini agar media sosial tidak lagi menjadi beban psikologi kepada pengguna. Sebab kita, ada di antara kita yang... Ya, yalah, kita ni berbeza-beza kan. Ada di antara kita yang memang kehidupan dia berpandukan kepada media sosial. Dia nak masak apa pun dia kena tengok media sosial. Tengok cara-cara yang ni boleh kan. Tengok cara-tengok nampak fashion pun tengok media sosial. Nak bercakap dengan orang pun tengok media sosial. Itu yang dialami law ni geng. Kan. Sat lagi saya kongsikan. Tunggu tau.

Oke, ini tak larat lagi, Cika. Ya, kita masih lagi berkongsi berkenaan dengan FOMO. Kan, kalau kita tengok anak kita duk pegang telefon je, suami kita duk pegang telefon je, isteri kita duk pegang telefon je, kena hati-hati kan, okay? Kajian dia daripada sekumpulan penyelidik dari Fakulti Komunikasi Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM mendapati ya, terdapat beberapa sikap utamalah yang menjadi penyumbang utama kepada fenomena FOMO ni. Antaranya adalah ketagihan terhadap penggunaan telefon pintar yang berlebihan. Hasil kajian mendapati ya, rata-rata remaja menghabiskan purata 7.67 jam sehari untuk menatal media sosial, dengan setengah daripada mereka mencapai sehingga 19 hingga 20 jam sehari, geng. 19 hingga 20 jam sehari, geng. Satu hari ada 24 jam je. Satu angka yang amat membimbangkan lah. Jadi penggunaan yang keterlaluan ini bukan sahaja menyebabkan pembazalan masa yang berharga, tapi juga mengukuhkan kebergantungan lah kepada media sosial sebagai satu bentuk validasi diri. Setiap notifikasi yang diterima, setiap tanda suka, like, setiap komen diberikan menjadi satu bentuk kepuasan sementara yang mendorong pengguna untuk terus aktif di platform digital. Tekanan sosial untuk sentiasa mengikuti perkembangan terkini ya, menjadi faktor utamalah yang memperhebatkan perasaan FOMO dalam kalangan remaja. Bukan remaja je lah, kita bersama. Kadang-kadang atas kantin kita bukan telefon sampai telefon jatuh lah. Tak mau tidur juga, dia pegang balik, sambung tengok. Kan? Jadi apabila melihat rakan-rakan anda berkongsi aktiviti menarik di Insta atau TikTok, wujudlah perasaan bimbang bahawa mereka tidak cukup menyeronokkan atau berjaya lah dalam kehidupan mereka. Keinginan untuk menjadi sebahagian daripada sesuatu yang lebih besar ni seringkali menyebabkan seseorang itu terjerat dalam perlumbaan yang tidak ada penghujung lah untuk terus relevan dalam dunia maya. Jadi hati-hatilah, menggunakan media sosial kalau cara dia betul, tapi kalau kita yang berlebihan ni, bergantung sangat kepada media sosial, ada masalah pun tak tanya orang, tak tanya ibu bapa, terus tanya dalam media sosial je, kan. Tak apa, hati pun buat naik apa dia punya tajuk tu. Ini bahaya, geng. Bukan di atas paras normal dah, geng. Hati-hati, alright. Please FM nak jadikan anda, saya dan kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang terbaik, geng.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, soalan ni simple, Ustaz. Betul ke, Ustaz? Dalam Islam ni, kita tak boleh nak berbisik-bisik. Ustaz, abang, Ustaz?
3: Jawapannya ya dan tidak. Sebab ada keadaan tertentu. Asalnya, Nabi SAW memang ada sebut bab ni. Baginda sebut, Iza kuntum salasah. Apabila hampa bertiga. Maksudnya dalam keadaan kalau seseorang tu dia ada bertiga orang. Lepak-lepak tiga orang ke apa. Nabi kata, janganlah dua orang itu berbisik-bisik dunal akhar tanpa yang ketiga. Sehinggalah kalian bercampur dengan manusia. Jika kita lihat berkaitan hal menyebabkan kawan yang ketiga itu, dia terasa hati. Sebab tu Nabi dah sebut dah, perbuatan itu dapat menyebabkan yuhzinahu, yang ketiga tu dia sedih. Ataupun kita dapat kata yang ketiga tu mungkin dia akan terasa hati disebabkan perbuatan dua lagi itu. Persoalan diajukan, macam mana kalau empat orang? Tadi Nabi sebut tiga, dua bisik, tinggal seorang. Kalau empat orang bagaimana? Soalan ni ada yang tanya kepada sahabat Nabi. Sahabat kata kalau empat tak apa. Apa maksud kalau empat tak apa ni? Maksudnya kalau ada empat orang, kita berbisik dengan seorang lagi, dua lagi itu kita tak bisik, maka itu tidak mengapa. Imam Malik pula berpandangan, kalau empat orang, tapi kalau tiga tu join duk bisik, tinggal seorang, itu pun termasuk larangan juga. Jadi nak menunjukkan, kalau kita tinggal seorang itu, kita bisik tiga orang kita ke, bisik dua orang kita, kita tinggal kawan tu seorang-seorang, itu tak boleh. Sebab dapat menyebabkan kawan itu dia sangka buruk kat kita, ataupun dia terasa kat kita apa, dia mungkin kata, eh, mereka ni kata kat aku apa. Ada benda-benda begitu. Sebab syaitan akan masuk ke jiwa kita, ke dalam pembuluh darah kita, untuk bagi kita ni sangka buruk kepada orang yang mana berada sekeliling. Seterusnya pula, adakah tak boleh langsung nak bisik ni? Boleh. Ada riwayat lain Nabi sebut, illa biizni, kecuali dengan izin kawan tu. Maksudnya kalau kawan kita itu, kita minta izin ada, saya nak ada benda sat, nak cakap dengan kawan ni, sebab benda privacy sikit. Itu tak apalah, kita pun bisik dengan dia, tak ada masalah. Ataupun dalam keadaan ada maslahah. Maslahah tu apa? Ada benda yang penting. Contohnya macam dalam keadaan ada orang tetamu main rumah kita. Lepas itu si suami ni pun suruhlah isteri buat ayam ke, masak ke apa. Lepas tu pula gas habis tiba-tiba, isteri pun mainlah depan, bisik kat suami, abang gas tak ada tu. Takkan nak abang kau kuat? Kalau abang kau kuat sekejap, habislah sekejap. Yang tertamu tu pun dia pun, dia akan, apalah, kami balik luar, dia akan kata macam tu lah. Jadi itu ada masalah untuk berbisik. Jadi kesimpulan yang kita dapat, berbisik yang Nabi SAW larang dalam konteks kalau tiga orang, dua orang ni berbisik, tinggal seorang, itu yang Nabi larang. Sama juga dalam konteks ni Imam Malik berpandangan kalau ada empat orang, tiga tu bisik, tinggal seorang, itu pun sama. Namun kena bagi perhatian, yang Nabi larang ni bisik bukan sembang. Kalau sembang tak ada masalah. Kalau contoh kalau tiga orang, dua orang bersembang, dia tak sembang dengan satu lagi, itu tak apa, itu bersembang. Yang Nabi larang berbisik. Jadi bezakan antara dua perkara tersebut. Namun macam kita sebutkan tadi juga, ada keadaan tertentu boleh kalau kita nak berbisik, jika ada masalah keperluan tertentu.
0: Ustaz,
1: abang,

penghujung dah, geng. Kejap lagi 10 pagi macam biasalah, eh. Rakan penyampai akan menemani anda. Farhana akan bersama dengan anda nanti, eh, dalam Hangat Lit. Alright, geng. Jaga peribadi anda. Banyakkan

Betul. Ha, selamat pagi semuanya. Semoga sihat-sihat selalu. Hari ini hari Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan ditemani oleh bersama saya Hana Moy di dalam Hangat Lead dari jam 10 pagi hingga 2 petang hari ini, dan banyak yang akan Hana kongsikan untuk hari ini, untuk jam sebentar lagi, untuk jam ini 10.15 pagi kita akan mengikuti rancangan agama Asyakiri, dan kemudian diikuti dengan lagu-lagu FYP Back to Back. Jadi jangan ke mana-mana, terus bertemankan dengan Perlis FM walau di mana saja anda berada. Dan terima kasih juga yang mendengarkan Perlis FM di RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan Perlis FM, serasi denganku.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat kehidupan yang masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah masih lagi meminjamkan umur ini untuk kita. Pernah tak kita terfikir betapa baiknya Allah kepada kita sehingga Allah masih lagi memanjangkan usia kita? Ada di antara sahabat dan saudara mara kita yang sekarang ini mungkin sedang bertarung dengan penyakit yang sudah dijemput oleh Allah dan maksud sudah pun menemui kematian. Tetapi kita masih lagi diberikan Allah peluang. Dan untuk apakah peluang ini kalau kita tak ambil dan kita tak isi dengan perkara-perkara kebaikan yang menguntungkan kita untuk kehidupan akhirat kita terutamanya. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan kali ini dalam rancangan Asyakirin, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat satu tajuk mudah saja. Satu tajuk yang sangat dekat dengan kita tetapi sangat penting dan sebahagian daripada kita mengambil mudah. Apa tajuknya? Iaitu kebersihan itu adalah iman. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, soal kebersihan ini adalah soal yang sangat penting. Sehingga kan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis baginda dalam sahih Muslim, disebutkan hadis ini hadis yang pendek tetapi mempunyai kesan dan tanggungjawab seorang Muslim yang sangat besar. Hadis ini berbunyi, At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut sebahagian, maknanya tidak sempurna iman kita. Iman kita sebagai seorang Islam ini belum lagi dianggap sempurna kalau sekiranya soal kebersihan kita masih lagi tidak settle, masih lagi belum selesai. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita cek balik. Saya bercakap soal ini, soal tajuk mudah ini, kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kita lihat bagaimana ramai orang kita, sama ada lelaki atau perempuan, yang berketerampilan nampak segak. Nampak bila bertemu dengan orang lain, kita nampak dia lawa, cantik, wangi. Tetapi bila kita pergi ke rumah dia, contoh, bila kita masuk kenderaan dia, kita masuk kereta dia. Kereta ni tak perlu mahal, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Motor kita kan dengan penuh selut, itu contoh kebersihan. Masuk dalam kereta, bungkus nasi lemak basi pun duk ada lagi. Kita pi rumah orang, kita tengok, longgokkan sampah satu hai, longgokkan apa ni, pakaian basah bercampur dengan kering. Kita tak tahu mana satu yang elok, mana satu yang dah, yang belum basuh. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, ingat balik hadis tadi, At-tuhuru syatrul iman. Bersih itu sebahagian daripada iman. Tolonglah kita jangan ambil mudah soal menjaga kebersihan ini. Kenapa? Sebab kalau kita lihat, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, diletakkan, Islam meletakkan syarat sah ibadat solat, syarat sah ibadat umrah, yakni tawaf kita.
1: mesti ada kebersihan, mesti ada di sana bersuci, bersuci daripada najis, bersuci daripada hadas, bersuci pakaian, bersuci tempat, bersuci tubuh badan, mesti. Kalau tidak ada kebersihan itu, maknanya kalau soal kebersihan tidak jelas ataupun tidak settle, maka tidak sah solat. Lalu bagaimana kita, seorang yang mengaku Islam, yang mengaku beriman, kita sanggup biarkan rumah tangga kita, kita sebut sebagai bahasa mudah tunggang langgang. Saya bercakap ini sebab saya lihat. Saya lihat bila saya berjalan dengan maksud kita nak sampaikan sumbangan, kita nak berziarah mahabbah, kita lihat bagaimana masyarakat kita, tak kiralah di mana pun, kita melihat dia bukan soal kampung, bukan soal orang pekan, bukan. Ada setengah orang yang tinggal di kawasan taman perumahan. Masya Allah, saya boleh sebut dengan bahasa mudah, pengotong. Kita tengok ada orang yang saya tengok kehidupannya sangat susah, hidup kita sebut sebagai kais pagi makan pagi, tetapi bersih. Sebab itu saya nak sebutkan, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kemiskinan bukan alasan untuk kita jadi orang yang tidak menjaga kebersihan. Bukan. Sebab Islam tidak meletakkan syarat itu, bersih itu mesti orang kaya. Tidak. Bersih itu mesti orang bandar. Tidak. Kampung ke, pekan ke, kampung ke, taman perumahan ke, rumah sebuah ke, rumah sederet ke, wajib jaga kebersihan. Bagaimana mungkin kita biar rumah kita tunggang langgang dengan sampah, dengan kita sebut sebagai kadang-kadang kulit durian, kulit cempedak, boleh kita biar macam tu? Kenapa? Sebab sebenarnya iman kita itu belum lagi sempurna. Mailah tuan-tuan dan puan-puan, kita cek balik benda ni. Kadang-kadang menjadi satu tabiat dalam masyarakat kita, benda lama pun kita biar, rambut dalam bilik ayam contoh. Sebab tu saya kata tajuk ni tajuk mudah. Kita mandi, rambut luruh penuh dekat dalam dalam tandas contoh, dalam bilik ayam kita. Sinki kita pun berkeladak. Kita tengok pinggan mangkuk tak basuh dalam sinki. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak memuliakan ataupun menjaga kebersihan. Maka kita balik pada hadis tadi, at-tuhuru syatrul iman. Bersih itu sebahagian daripada iman. Dan kita lihat ayah ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah menyebutkan di hujung ayat itu, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya sesungguhnya Allah menyukai atau mengasihi orang-orang yang bertaubat dan mengasihi, menyukai orang-orang yang sentiasa mensucikan dirinya. Kalau kita tengok dalam tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan maksud Al-Mutatahhirin ialah orang yang mensucikan dirinya daripada segala kekotoran dalam bentuk fizikal. Maknanya kita sebut tadi ada tiga. Bersih tubuh badan, bersih tempat kita duduk, kita berada, dan bersih juga pada pakaian kita. Dan juga kata dalam kitab Al-Qurtubi disebutkan, bersih di sini juga bermaksud bersih daripada sebarang dosa. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita kena jaga kebersihan. Kalau kita mengaku kita orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan beriman kepada seluruh rukun iman, jaga kebersihan. Jangan kita biarkan rumah tangga kita, Masya Allah, sebab semua ini sedang dilihat, dinilai oleh anak-anak kita, oleh menantu cucu kita, dan mereka akan mewarisi sifat sikap pengotong ni. Jadi mari kita jaga kebersihan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok saya nak bawa dua sebab saja kenapa kita wajib menjaga kebersihan. Yang pertama, suka untuk kita lihat sama-sama sebab kebersihan itu memang fitrah seorang insan, fitrah seorang manusia. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu boleh jawab sendiri secara ikhlas. Suka tak kita duduk dalam rumah yang selesa, yang cantik? Apa perasaan kita bila kita masuk dalam satu taman bunga yang penuh bunga berkembang bersih, cantik? Jawabnya, kita rasa apa? Kita rasa tenang, kita rasa damai, kita rasa seronok. Cakap mudahlah tuan-tuan. Kita, sebahagian besar daripada kita, saya yakin pernah merasa tidur di homestay. Walaupun kita ni ada rumah cantik dah, kita tidur di homestay. Up sikit, kita tidur di hotel. Bila kita masuk homestay, kita masuk hotel, tak ada homestay hotel yang kita masuk tu dalam keadaan berterabuk kan? Jadi apa perasaan kita bila kita masuk ke homestay atau ke hotel? Kita tengok cadar tarik tegang, kita tengok homestay itu tersusun dengan bilik ayamnya, dengan dapurnya elok. Apa perasaan kita? Ha, itu yang saya maksudkan. Yang pertama tadi ialah fitrah seorang insan, dia suka kepada tempat yang selesa, bersih, dan dia suka berkawan dengan orang yang nampak smart, orang yang nampak terurus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita wajib jaga tadi? Sebab fitrah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebab bersih itu adalah lambang kemuliaan seorang manusia. Kalau manusia itu seorang yang mulia, maka dia jaga kebersihan. Kita dia, kalaupun taklah kita kata apa ni, berkiwi ataupun berminyak tayar tu, tapi sekurang-kurangnya tak ada lah sampai jadi tempat menternak, menternak lipah, bersih. Rumah tangga dia kita masuk, kalaupun tidak berbau harum, tetapi sekurang-kurangnya rumah dia tu tidaklah berbau busuk. Ini kadang-kadang kita tengok tong sampah pun ulat duk lawan panjat lah rumah ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebutkan tadi ada dua sebab. Dua je lah kita ambil. Yang pertama sebab dia fitrah. Yang kedua sebab ia lambang kemuliaan. Dan ingat juga saya sebut tadi, kemiskinan bukan alasan untuk kita jadi pengotong. Jangan-jangan. Kita selalu mendengar ungkapan orang kata, dahlah miskin, pemalas, pengotong pula. Cukup tuan-tuan. Puan-puan, tiga benda ni terimpun. Na'udzubillah min zalik. Kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, kita kata biar kita tak banyak harta, biar kita ni orang sebut sebagai tak kaya, tetapi kita ada sifat rajin dan kita ada sifat bersih. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyebutkan kepada kita dalam soal menjaga kebersihan, termasuk menjaga kebersihan kenderaan kita. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fin nas fa inna Allah ta'ala la yuhibbul fuhsha walat tafahush. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya kamu akan bertemu dengan sahabat-sahabat kamu, maka perkemaskanlah kenderaan dan pakaianmu sehingga kamu kelihatan menarik dan disenangi oleh orang ramai. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lambang idola dalam soal menjaga kebersihan, sehingga kan baginda berpesan kepada kita supaya jaga kebersihan, penampilan diri kena jaga. kenderaan kena jaga, apatah lagi rumah tangga kita. Jadi kita sebut sebagai kebersihan itu sebahagian daripada iman. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat ramai saya sebut tadi orang kita yang ulang alik beribadah di surau dan masjid, rajin pi mengaji, rajin dengar tazkirah. Tetapi tazkirah itu tidak sampai dalam hatinya sehingga dia membiarkan persekitarannya, kelilingnya menjadi tidak bersih. Saya pernah pergi ke rumah seorang, saya tak sebutlah di mana. Penampilannya cantik, segak perempuan, rajin masak. Tetapi Masya Allah, kita sebut minta maaflah. Kita rasa nak makan makanan yang dia masak tu pun, kita rasa macam, ya Allah, macam mana dia biarkan kain baju berlungguk, tai ayam berlungguk, tai kucing dalam rumah. Tetapi dia rajin masak. Kita sebut perkara-perkara sebegini perlu kita betulkan. Perlu kita balik kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjaga kebersihan. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Allah berikan kepada kita akal, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita iman. Marilah kita menjadi orang yang beriman dengan kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulnya kepada kita, termasuk dalam soal menjaga kebersihan. Ayo, bermula dengan hari ini, kita jentik hati kita sendiri supaya kita suka kepada kebersihan. Bukan saja kita nak dilihat cantik segak, tetapi kita nak hidup dalam persekitaran yang bersih supaya insya Allah penyakit juga terhindar daripada kita. Semoga insya Allah perkongsian ini mendatangkan kebaikan, manfaat untuk kita sama-sama. Yang baik itu daripada Allah yang bersifat maha sempurna, yang lemah itu dari kekurangan saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Perlis FM serasi denganku. Ya, baiklah. Hana bertemankan akan menemani anda daripada jam 2 daripada jam 10 pagi hingga 2 petang. Ha, tengok redup dekat luar kan. Hana pun nak ucap terima kasih juga kepada rakam jampai kita pada pagi tadi, iaitu DJ Feroz yang telah menemani anda dari jam 6 pagi hingga ke 10 pagi. Yalah. Baiklah, Hana nak kongsikan sedikit berkenaan dengan makluman gangguan bekalan air dan tekanan rendah. Iaitu di mana ada kerja-kerja kebocoran paip di Kampung Kolam. Kawasan yang terlibat adalah seluruh kawasan Padang Besar Utara, Taman Kim, Felda Rimba Mas, Felda Mataya, Batu 20, Kampung Kolam, Kampung Kok Mak sehingga PGA Titi Tinggi dan kawasan sekitarnya. Jangkaan masa gangguan adalah dari jam 10 pagi hingga selesai. Jadi semoga maklumat ini dapat kepada pengguna-pengguna di kawasan yang terjejas dapat membuat persediaan awal tentang gangguan bekalan air dan tekanan air rendah ini, ya. Okey, baiklah, tadi kita dah ikuti rancangan Agama Asyakirin dan diikuti dengan Sinar Duha. Dan selepas ini, seperti yang Ana war-warkan, kita akan menerusi seleksi lagu-lagu FYP yang akan Ana siarkan sebentar nanti. Jadi jangan ke mana-mana, selepas ini banyak lagi perkongsian yang akan Ana kongsikan kepada pendengar Perlis FM wala di mana saja anda berada. Jadi kita layan lagu-lagu FYP selepas ini. Perlis FM serasi denganku. Jom kita layan.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Ish, awak ni pun tiba-tiba tak bergerak pula. Ish, lo. Yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
4: Sat, Bella. Hana try tekan. Nak tekan ke mana, Bella? Kelam ni. Tak nampak apa ni, Bella. Tak nampak apa.
3: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
4: Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
3: Tenang. Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam, Hana. Dah lah masa lapar. Dah hangat berpeluh dah ni. Masa nak pingsan, Hana.
4: Sat, Bella. Tenang. Tenang, Bella. Tapi betul juga, no, Bella. Hana pun lapar juga ni.
3: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah Hana ceritakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas. Lepas.
5: Tarik nafas.
3: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Faham.

Ya, Perlis FM serasi dengan aku, itu dia gemilang daripada Jacqueline Victor. Okey, baiklah. Pada jam ini 11.3 minit pagi ini, kita pun dah masuk ke jam yang kedua pada pagi ini. Dan sebentar lagi, Hana akan siarkan lagu Sarang He, lagu Korea Back to Back pada jam 11.15 minit pagi. Dan juga sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan penerbit Bintang Kecil Perlis 2026. Jadi jangan ke mana, sebentar lagi kita akan bersama dengan penerbitnya, okay? Dan kita terus kita layan dengan lagu seterusnya, permintaan daripada Cik Di, Tiada Pengganti. Jadi jom kita layan Perlis FM serasi denganku.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Menantikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Retno dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 x 9.

Lampu pentas. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Ya, Perlis FM serasi denganku. Ha, dah kembali semula berteman dengan Hanamoy di dalam Hangat Lead. Dan seperti yang kita war-warkannya, dah 2 minggu dah kita war-warkan berkenaan dengan uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Ha, seperti yang Hana war-warkan pada jam yang pertama tadi, Hana akan bawakan penerbit bagi program uji bakat bintang kecil ini ke Konti Perlis FM. Okey, kita nak ucap selamat datang. Assalamualaikum. Selamat datang.
1: Waalaikumsalam. Sentiasa aku datang di Perlis FM. Ya.
0: Yeah. Ah, kan tadi kita dah bagi hint dah. Ah. Dia punya teaser semua.
1: Okey. Inilah jawapannya.
0: Inilah dia jawapannya. Penerbit kita untuk bintang kecil 2026.
1: Terima kasih Hanamoy.
0: Okey, Tika. Yeah. Apakah perkembangan semasa untuk persiapan uji bakat bintang kecil yang akan langsung esok ni, Tika?
1: Ya, baik. Terima kasih, Hana. Moi. Okey, jadi untuk uji bakat bintang kecil yang akan diadakan esok 10 Julai 2026 dan persiapan telah pun kita lakukan dah hampir sekarang bulan lah, orang kata, orang boleh kata 2 minggu juga untuk persiapannya. Dan Alhamdulillah setakat sekarang ni sambutan amat luar biasa yang diberikan. Kita dah dapat pernyataan bukan sahaja di negeri Perlis, yang terbaru juga baru sahaja ni hubungi kami di Perlis FM ni, dari Pulau Pinang pun ada juga nak datang uji bakat esok.
0: Orang jauh juga,
1: orang
0: tu
1: jauh. Dan soalan yang popular lah kalau waktu uji bakat bintang kecil ni, kami ni orang luar Perlis, boleh ke nak menjadi bintang kecil dekat Perlis?
0: Betul, boleh ke?
1: Boleh, Hana. Kalau ada orang Johor pun nak main uji bakat pun boleh. Ia terbuka sebenarnya. Sama ada anda orang Perlis ataupun anda orang luar Perlis, anda boleh datang uji bakat di mana-mana negeri lah yang akan mewakili setiap negeri ni untuk ke peringkat kebangsaan yang akan diadakan dekat Sarawak. Okey. Jadi untuk anda yang dah pun mendaftar, terima kasih. Kalau yang belum lagi mendaftar, kita buka lagi untuk anda mendaftar pada esok hari ini. Anda boleh terus datang, walk in terus. Hana nak masuk, Hana?
0: Lebih umur dah, Tika.
1: Umur, tak apa. Kita praktis siap-siap, Hana.
0: Kita telajak kecil.
1: Okey, jadi anda boleh datang dan isi borang pendaftaran dekat dekat meja pendaftaran yang kita sediakan dekat ruang legar RTM Perlis ni. Anda boleh isi dekat situ, ataupun kalau katalah esok ni ramai sangat, Hana, jam orang kata ni padat kan. Anda boleh terus muat turun borang yang telah pun kami sediakan dekat link di ruangan poster uji bakat bintang kecil ni. Anda boleh download, isi siap-siap, bawa borang tu esok.
0: Okay. Tika, kita hari ni pun kita bersiaran live di Facebook Perlis FM. Betul. Dan juga di TikTok Perlis FM. Jadi sekiranya ada pertanyaan, mungkin kemuskilan yang terbuku tu, bolehlah kita tanyakan di dalam komen di Perlis FM tu.
1: Apa yang terbuku tu boleh tanya. Tapi ada juga soalan lain yang terbuku. Yang ada juga cakap, kami ni nak masuk bintang kecil pun terlepas umur dah. Betul. Kami nak masuk bintang kecil pun anak kami dah besar dah. Ada juga macam tu. Boleh dah kami nak main saja-saja nak tengok, dia pun tanya.
0: Betul.
1: Boleh, tak ada masalah. Anda boleh datang je. Orang cakap apa, esok ni lebih kurang macam hari bertemu pelanggan lah. Mungkin anda yang nak beramah mesra dengan DJ-DJ, nak jumpa Hana Moy pun, anda boleh datang esok.
0: Ya, nama Tika, Bella, Lin, ramai lagi DJ-DJ kita ada, Tika.
1: Betul. Dan selain daripada uji bakat, kita juga ada jualan makanan-makanan viral.
0: Itu yang paling penting tu. Okay.
1: Hana dah cop dah nak beli apa kan?
0: Kita ada dah. Ayam susu.
1: Okay, dan kita ada jualan makanan-makanan juga dekat sini untuk, orang kata, untuk kudap-kudap lah kan. Isi masa lapang tu, kita ada jualan antaranya yang boleh saya sebutkan seperti ayam susu, cheese tart dan ais yogurt dan banyak lagi sebenarnya. Okay, jadi kalau nak tahu kena datang esok lah. Dan selain itu juga kita ada buka satu booth untuk pemasaran. Kok-kok lah ada yang tertanya-tanya selama ni, dia pun cakap macam manalah kami ni nak buat iklan dekat Perlis FM. Jadi dekat esok ni lah ruang dan masa dan peluangnya untuk anda dekat dengan kami di Perlis FM. Dan untuk anda leraikan kemuskilan anda tu.
0: Jadi jangan lepaskan peluang ya. Pendengar Perlis FM di luar sana. Terus maksudnya kita datang beramai-ramai. Meramaikan lagi. Betul tak Dika? Kiranya esok siapa yang mana yang tak bawa anak pun boleh datang menyaksikan kan.
1: Datang menyaksikan nak memeriahkan. Boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau ada juga yang orang cakap ada anak-anak yang berbakat ni, orang cakap ni dia tak semestinya masuk uji bakat ni terus dapat mewakili. Dia dapat pengalaman tu dah mahal dah.
0: Betul, itu yang betul.
1: Sebab dekat esok ni adik-adik akan buat persembahan dengan kamera seperti TV punya style tau. Kita akan buat Facebook live juga untuk adik-adik yang dapat persembahan. Okey, yang seperti yang makluman juga, Negeri Perlis ke esok orang Jumaat.
0: Betul.
1: Orang Jumaat-Jumaat orang bakat sekolah.
0: Betul. Jadi macam mana tu Tika?
1: Okey, soalan yang popular juga, yang saya ni non-stop tak boleh tidur malam. Orang duk telefon saya pukul 2-3 pagi pun orang tak voice note ni. Orang tanya saya. Semuanya excited lah, semangat kan. Tanya macam mana kalau kami ni nak pergi sekolah dulu. Sebab masa pendaftaran 8 pagi, kami tak ada nak main daftar. Anak kami pergi sekolah. Boleh lah lepas Friday prayer atau lepas solat Jumaat kami nak main daftar. Boleh, tak ada masalah. Masa pendaftaran tu adalah bermula seawal jam 8 pagi dan 8.30 pagi lah. Tapi kalau anda datang waktu lain pun boleh. Pendaftaran tu ongoing. Jangan risau. DJ-DJ dan kita punya kru dah bersiap standby dekat situ. Anda boleh lah nak main daftar daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang tu. Open. Bila-bila
0: open
1: saja.
0: Open je bila-bila. Dan ada waktu rehat tak Tika? Boleh kita wawarkan.
1: Kena rehat. Kalau tak rehat sampai pergi satu perlis tak bisa bayar Jumaat.
0: Dok rasa aku tu dah.
1: Jangan. Kewajipan kita perlu diteruskan. Kena tunaikan. Jadi untuk solat Jumaat kita akan berhenti berehat seketika pada pukul 12 tengah hari. Mungkin dalam orang kata sedang-sedang elok tu, kalau peserta dapat selesai awal sebelum pukul 12, kita dah berhenti berehat lah. Okay, dan jangkaan untuk masa pendaftaran kembali untuk sesi kedua, adik-adik semua, ibu bapa, cikgu boleh datang pada pukul 2 petang. Dan insyaAllah kita akan start untuk sesi yang berikutnya pada pukul 2.45 minit petang.
0: 2.45 minit petang. Ingat tu masa, dan masa tu penting. Takut lagi datang-datang tengok kosong je. Bukan. Cuma kita rehat. Bukan dah habis. Cuma kita rehat.
1: Dan ada lagi soalan popular yang lain. Sebab dekat poster tu ada dinyatakan adik-adik yang pandai menyanyi dan menari. Ada juga yang tanya saya, awak kena boleh buat hotline ke selain daripada menyanyi? Kalau anak kami nak pergi berlakon ke, nak pergi bersajak atau pentas ke, nak menari saja boleh tak? Sebenarnya Bintang Kecil ini memang adalah satu platform nyanyian anak-anak. Kita cungkil nyanyian anak-anak. Tapi kalau yang boleh buat persembahan seperti tarian, nak berlakon, masukkan elemen tu dalam persembahan nyanyian adik-adik.
0: Itu pun dikira markah jugalah.
1: Dikira markah. Ada yang juga telefon tanya nak bawa prop boleh tak? Sampai macam tu tak, uji bakat nampak tak, semangat tu
0: kita suka yang tu.
1: Macam dah final.
0: Betul.
1: Kan? Saya pun tak sangka, wow, nak bawa prop ni. Tak, jika prop itu tak mengganggu ruang masanya, insyaAllah. Okay? Kalau nak datang awal lagi okey lah. Sesi pagi tu kita jangkakan mungkin tak ramai sangat, insyaAllah. Sebab sesi pagi kalau dekat Perlis pakai sekolah.
0: Tapi cuma negeri lain boleh lah hadir
1: Kedah
0: pagi tu.
1: Mungkin. Kan? Belah Kedah kalau nak datang waktu pagi adalah waktu yang terbaik. Bolehlah datang audition pada waktu pagi. Dan kalau berkesempatan untuk prop tu, kita boleh sediakan lah untuk adik-adik nak set up atas stage tu kalau tak mengganggu.
0: Itu dia. Okey Tika, boleh tak Tika explain sikit berkenaan dengan durasi, syarat-syarat. Mungkin kita dah wawarkan lah. Mungkin diorang nak tahu lebih jelas lagi kan, melalui kita live ni. Jadi apakah syarat-syaratnya, apakah berapa durasi yang diorang kena buat persembahan tu. Boleh Tika explainkan sikit.
1: Baiklah, untuk syarat-syarat penyertaan uji bakat Bintang Kecil ini, bermula umur 8 tahun hingga 12 tahun. Maknanya kita dah tak sesuai lah, Ana.
0: No,
1: kita dah telajak kecil dah.
0: Kita kecil. Kita memang kecil.
1: Untuk kita umur kita lah.
0: Kita comel.
1: Kita comel.
0: Tapi dah lebih umur.
1: Dan manja. Gitu kan. Okay, jadi untuk syarat penyertaannya, bermula umur 8 tahun hingga 12 tahun. Tak semestinya anda adalah anak Perlis. Jika anda orang luar Perlis pun, kami persilakan untuk anda datang. Kerana sebelum ini pun, kalau ikut pengalaman sejarah Bintang Kecil di Negeri Perlis, bukan pernah menjuarai peringkat kebangsaan pada tahun 2018. Perlis tempat pertama seluruh Malaysia pada tahun 2018 itu adalah anak jati Malih, iaitu adik Nur Safia Ardina yang pernah menjuarai. Betul. Dan seterusnya, kalau anda ikuti Bintang Kecil Perlis FM, pernah juga menjuarai ialah untuk peringkat negeri adik Puteri Azalia dari Kedah. Dan juga adik Yusuf Akashah dari Pedu, Kedah juga. Dan soalan tu selalu orang tanya, pasal apa orang Kedah boleh wakil Balih?
0: Betul.
1: Mereka dah heran pasal apa. Sebenarnya ini adalah tak ada masalah pun. Memang kita buka peluang mana-mana. Mungkin ada orang Kedah, dia pergi belah Kedah, mungkin rezekinya dekat Kedah tak dapat. Mungkin dia pun dah ada peserta,
0: tak terpilih lah.
1: Ada juga yang Penang pi dekat Mutiara, yang tak terlepas, tak nak cuba dekat Balih. Tak ada masalah.
0: Tak ada masalah.
1: Kita buka ruang dan peluang untuk semualah yang teringin nak mai dekat Perlis, nak jalan-jalan dekat Perlis pula, tempat makan banyak.
0: Betul, tempat viral banyak.
1: Sambil mau uji bakat, sambil pergi healing.
0: Ya, betul. Dan esok pun ada jualan-jualan pot viral tu, betul, yang kita bawakan ke Perlis FM.
1: Dekat ruang legal kompleks penyiaran Tengku Syed Putra ni. Okey, jadi umur 8 hingga 12 tahun dan seperti kita habaq tadi ni, untuk dari negeri mana pun kita buka, tak ada masalah. Adakah untuk orang Melayu saja? Tidak. Ada juga yang peserta dari bangsa Cina yang pernah masuk, dan yang terbaru ni pun dah mendaftar dari bangsa India pun ada juga yang nak masuk. Boleh, tak ada masalah. Janji bawa lagu bahasa Melayu.
0: Bahasa Melayu.
1: Bahasa Melayu saja. Tak kisahlah genre apa. Hana
0: ada
1: suka
0: orang
1: lagu
0: tanya
1: genre
0: English
1: apa.
0: Pun tak boleh ya, Tika kan?
1: Mungkin bonus kalau kesempatan. Tapi sebenarnya keutamaannya ialah lagu bahasa Melayu. Sebab kita pun Radio Malaysia kan? Bahasa Melayu. Jadi kita utamakan lagu-lagu bahasa Melayu. Ada yang tanya, boleh ke lagu irama Malaysia dan sebagainya? Boleh, tak ada masalah. Ikut genre orang cakap yang sesuai dengan adik-adik. Tapi untuk cabaran di peringkat seterusnya, lagu ditentukan oleh pihak HQ. Itulah cabarannya. Kalau adik-adik boleh perform pelbagai jenis genre, lagi terbaik lah,
0: lagi cantik lah. Orang kata ada package tu.
1: Mungkin tu boleh rehat seketika.
0: Betul.
1: Lepas tekak saya kering, saya nak uji bakat. Nanti kita rehat seketika.
0: Macam seronok kan. Kalau DJ seronok ke, orang yang dengar tu seronok. Jadi kita sambung selepas ini. Kita akan bersama dengan penerbit Bintang Kecil 2026 kita selepas ini. Okey, jom kita layan lagu seterusnya. Perlis FM
1: Serasi dengan Ku.

0: Pelisa Mesurasi denganku. Ya, kita kembali semula bersama Hana dan juga penerbit Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Pelis FM bersama Cik Atikah Nordin.
1: Yes, saya. Di sini. Terima kasih, Hana.
0: Atikah, apakah yang kita ingin kongsikan lagi? Mungkin ada yang nak tahu lagi lebih lanjut. Apakah yang kita nak kongsikan kepada pendengar kita?
1: Baik. Ada yang komen dekat ruangan platform Medsos Pelis FM ni. Kita ada Angah ni tanya. Kami ni jauh lah. Macam mana kami nak tengok? Kami pun tak ingin juga nak rasa aura dia tu. Kan?
0: Macam mana?
1: Kepa boleh jumpa bintang-bintang telajak kecil dekat sini. Kami jauh. Kami tak ada nak tengok lagu mana. Jadi kalau anda nak mai tengok, boleh, tak ada masalah. Boleh tengok dekat live. Kita esok ni kita akan buat live streaming tau. Bukan biasa-biasa. Gurau-gurau. Okay, jadi anda boleh saksikan di ruangan live dekat Facebook Pelis FM. Untuk adik-adik lihat. Untuk adik-adik pula. Takkan semua jadi adik-adik kan?
0: Ada dewasa juga mengikuti. Silap.
1: Untuk orang yang dewasa.
0: Ya. Ibu bapa.
1: Ya, betul. Untuk anda saksikan persembahan adik-adik ini, boleh tengok dekat live dekat Facebook Pelis FM. Jangan lupa share juga. Kita bagi up, bagi semangat. Sebab inilah peluang mereka untuk berada di atas pentas RTM. Okey. Dan selain itu, ada juga yang tanya, adakah lagu nyanyian spontan? Oh, tidak. Lagu ada lagu yang adik-adik dah berlatih sebelum ni. Kita bukan nak tengok yang pasal spontan baru nak cari lagu. Tidak, ya. Adik-adik boleh cari lagu ketika ini, untuk nak perform lagu apa tu, boleh berlatih siap-siap. Berlatih siap-siap, datang buat persembahan saja dekat RTM Perlis ni. Dan mungkin kalau orang kata, kalau ramai lah kan untuk persertanya, kemungkinan adik-adik juga terpaksa kita mungkin akan cutkan lagu. Kan, kalau peserta terlalu ramai, kita akan cutkan, limitkan lah lagu-lagu. Jadi kita harap adik-adik maklum lah. Mungkin dari 4 minit lagunya jadi 2 minit. Macam tu. Janji kita boleh dengar tone adik-adik, dan mungkin adik-adik boleh membuat persembahan dengan baik. Itulah antaranya. Okey, dan ada lagi soalan yang tanya ni. Ramainya. Pendaftaran start pukul 8 pagi ke? Pendaftaran adalah sepanjang hari esok. Okey, sambil datang nyanyi, sambil datang daftar, sambil juga daftar, sambil juga datang nyanyi, Hana. Itulah.
0: Okey, Tika, kita dapat satu panggilan. Dia nak bertanya tentang bintang kecil.
1: Oh, ya ke?
0: Okey. Kita buka panggilan ni. Daripada siapa ni? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ni Pak Mut daripada hati ni.
0: Pak Mut. Ya, Pak Mut.
1: Pak Mut nak usah bintang kecil ke, Pak Mut?
2: Bintang untuk orang warga rumah tak ada. Orang tua-tua.
1: Yang tu akan datang bintang Piramli. Tapi kena nantikan. Nanti kita habang lain. Sekarang ni bintang kecil, Pak Mut.
2: Bintang Piramli ya.
0: Tunggu Pak Mut.
2: Di pesta buku ada.
0: Pak Mut nanti bawa cucu bolehlah, Pak Mut. Okey, Pak Mut.
2: Cucu saya je 5.
1: Boleh mai. Okey, terima kasih Pak Mut.
0: Terima kasih Pak Mut. Okey, bye. Assalamualaikum.
1: Adalah pertanyaan macam tu lah selalunya, Hana. Tanya warga mah pun nak masuk.
0: Kita bagi clear lah kan.
1: Tapi jelas, yang ni tak warga emas lagi. Yang ni mungkin warga mutiara lagi lah. Mutiara emas jauh lagi lah.
0: Jauh lagi perjalanan mereka.
1: Perjalanan mutiara, perak, gangsa, emas. Emas kemudian. InsyaAllah. Kita ada juga pertandingan. Selalunya RTM akan keluarkan seperti Bintang Klasik, Bintang Piramli. Nanti kan dari semasa ke semasa. Jadi buat masa sekarang, esok yang nak berlangsung ni, Bintang Kecil.
0: Okey, dan Atikah sebagai penerbit sendiri, apakah harapan untuk kita punya uji bakat kali ni? Apakah harapan Atikah sebagai penerbit untuk uji bakat Bintang Kecil 2026 untuk tahun ini?
1: Pejam celik. Bila saya renungkan, saya rasa dah hampir 8 tahun jugalah saya duduk berulang alik dalam Bintang Kecil ni rupanya. Bermula sejak saya jadi penolong penerbit. Sejak tahun 2018, tak silap saya macam tu. Saya pun celik-celik. Dah dekat 8 tahun ke 9 tahun dah rupanya duduk handle Bintang Kecil ni. Tapi tukar-tukar lah kan. Tapi penglibatan tu sentiasa ada bersama. Sebelum ni bersama dengan DJ Aziz pun pernah juga saya buat kerjasama bersama sebelum ni, dengan yang pernah berpencin dah pun, Puan Sharifah Hassan. Saya pernah bekerjasama untuk menjalankan Bintang Kecil, dan kita dah tengok macam-macam cerita jatuh, orang-orang kata, dalam bidang kecil ni, ada dalam sudut kita nak cari bakat anak-anak ni kan.
0: Kita mencukil bakat kita mereka. Mencukil.
1: Jadi apapun saya harapkan yang datang pada kali ini, jadilah diri adik-adik yang tersendiri.
0: Ya, itu dah.
1: Mungkin ibu bapa boleh berikan, orang cakap, biar adik-adik ni cari identiti dan bagi support mereka. Dan pastikan lagu yang adik-adik pilih itu adalah lagu-lagu yang bersesuaian. Yang bersesuaian dan pakaian pun yang kemas dan kena dengan konsep persembahan. Dan juga orang kata sentiasa ready on stage. Kita nak cari bintang kecil, bukanlah seorang yang macam penyanyi yang dah popular, yang versatile. Kita nak cari kanak-kanak yang masih lagi identiti kanak-kanak.
0: Ya, betul.
1: Tapi sangat berbakat. Tak kisahlah, menyanyi sedap. Dan bonus, kalau adik-adik lincah atas pentas, adik-adik lah bintang yang kami cari.
0: Betul. Jadi jangan orang kata, kita tengok dulu anak kita, kita tak tahu lagi bakat macam mana kan. Bawa aja dulu. Mana nak tahu rezeki. Mungkin dekat rumah kita tak nampak.
1: Betul.
0: Maman dekat rumah nyanyi macam gitu. Sekali bila ada on stage.
1: Tapi legat. Itulah yang selalu kita tengok tau. Sebelum ni, kalau sebelum ni, peserta sebelum ni seperti Yusof lah kan, memberikan kejutan untuk keluarganya. Saya dapat orang kata maklum lah, sebelum keluarga tak sangka anak yang boleh perform macam tu atas pentas. Sebab bila dilepaskan macam tu, kita asahkan untuk perform. Dan dia memberikan persembahan yang sangat wow. Menang kalah tu adat.
0: Betul.
1: Tapi kita nak lahirkan seorang bintang kecil yang berkualiti tu.
0: Mana nak datang, orang kata mana nak datang ruyung tu kalau tak dipecahkan.
1: Mari kita pecah-pecahkan. Kasih pecah.
0: Okey, Tika. Okey, mungkin kita pun dah sampai di akhir sesi temu bual kita pada pagi ini. Dan sekali lagi, Tika, boleh kita wawarkan sekali lagi kepada pendengar kita untuk datang beramai-ramai esok, Tika?
1: Baik, terima kasih Hana Moy. Jadi untuk anda pendengar-pendengar Polis FM yang saksikan dekat ruangan live di platform digital Polis FM, di medsos Polis FM, saya berbesar hati mengajak anda ramai-ramai untuk datang ke uji bakat bintang kecil esok 2026, 10 Julai 2026, bermula jam 8 pagi hingga 5 petang. Dan pendaftarannya, jangan risau, orang kata sepanjang hari adik-adik boleh datang mendaftar dan juga datang bawa minus one sendiri dan terus untuk uji bakat. Dan selain itu, kalau orang luar yang tak datang untuk bawa uji bakat pun, nak saksikan uji bakat saja pun boleh juga. Mana esok ni orang kata hari terbuka RTM Perlis lah. Hari terbuka Perlis FM, yang nak datang, nak support, sokong jugalah, kita ada vendor-vendor makanan viral ni. Boleh juga datang. Dan kita juga ada satu booth untuk anda datang jadi sebagai Clicks Perlis FM. Anda boleh daftar sebagai Clicks Plus FM. Cara dia senang sahaja. Boleh scan QR code yang kita akan sediakan dekat meja pendaftaran esok ni. Boleh scan dekat situ. Dan jangan lupa untuk like semua Facebook, TikTok, Instagram semua, dan jadilah sebahagian daripada kami. Lepas ni kalau kita ada program, anda adalah orang yang terawal yang akan tahu adanya program dekat Polis FM ni. Jadi Clicks Polis FM. Dan mungkin anda yang nak belajar-belajar cara nak mendekati macam mana nak mengiklankan produk anda dekat Polis FM pun, kita buka esok.
0: Itu dia.
1: Kok orang tak faham macam mana nak buat iklan ni, mesti mahal. Betul ke mahal? Tak mahal pun sebenarnya.
0: Esok mai berjumpa.
1: Nak tahu, kena jumpa esok. Datang bersama anda, jumpa esok ni Puan Izwani, iaitu
0: pegawai pemasaran,
1: pemasaran Polis FM, akan kongsikanlah serba sedikit mengenai pengiklanan di Polis FM. Jadi apa yang penting, datang uji bakat bintang kecil 2026. Terima kasih Hana.
0: Ya, terima kasih Tika selaku penerbit uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Dengar tu, dah terang-terang dah. Tak mai juga, tak tahulah. Jadi terima kasih sekali lagi Tika kerana bersudi bersama dengan pendengar-pendengar Perlis FM kita pada pagi ini untuk kita bersama-sama kongsikan berkaitan persiapan uji bakat bintang kecil 2026. Terima kasih.
1: Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada warga Perlis FM sendiri, terutamanya kepada pengarah penyiaran kami, iaitu Encik Fatih Hidayat Ghazali, timbalan pengarah kami Encik Fahmi Harun, dan juga pastinya yang bersama dengan saya untuk menjayakan ketua bahagian rancangan kami, iaitu Puan Nusirawati Abdul Nasir, yang bersama-sama untuk menjayakan program ini, dan semua warga Perlis FM dari DJ, technical, Obi, jurutera semualah yang menjayakan akak cleaner kita semua. Ah, yang mencantikkan kompleks penyiaran ni untuk persediaan uji bakat minta kerja. Jadi jangan lupa nak cakap-cakap dah pakat mai bagi ramai.
0: Betul, parking pun luas. di alu-alukan. Yeah. Jadi esok jumpa kami di Perlis FM. Jumpa Cik Atikah kita.
1: Terima kasih Hana.
0: Okay, terima kasih Atika. Okay, baiklah kepada pendengar di Facebook dan juga di TikTok, terima kasih banyak kerana bersama dengan kami. Ini adalah berkenaan dengan uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Okey, selepas ini kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama. Dan jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama dengan Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.
0: Jom kita layan.
1: Bye.
0: Bye.

0: Weh, hang buat takat mana dah?
1: Ni baru takat. Rosang kau mana?
0: Tu dia lah. Menguat sampai terlucut rosang-rosang kawan ni.
1: Aduh, rosang-rosang. Waktu ni lah nak terlucut duduk mana dah.
2: Oh my god!
3: Wow! Lucut. Lucut membawa maksud terlepas daripada pegangan, genggaman ataupun tertanggal ataupun tercabut. Dalam lorak perlih, kami kata terlucutlah. Jumpa kedok lagi rasa hak terlucut tu.
0: Eh, no.
4: Eh, no.
5: Eh, no.
6: Eh, no.
3: Lorak anak perlih.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: mengungsikan aktiviti harian Anda? Kasih mosi maupun bully.
1: Jom WhatsApp 47 0174 1688.

Dalam usaha mempercepatkan tempo permainan, International Football Association Board memperkenalkan satu lagi perubahan penting yang akan memberi kesan besar pada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran dalam tempoh yang ditetapkan, penguasaan bola akan diberikan kepada pihak lawan sekaligus menghukum taktik melengah-lengahkan permainan. Bagi sepakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut. Peraturan ini diperkenalkan bagi memastikan permainan kekal pantas, lebih teratur dan mengurangkan

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Allah.

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Ustaz, habak Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz, kalau kita ni tengah solat jemaah ni Ustaz, tang mana betul-betul arah pandangan mata kita ni Ustaz? Kita nak poin kat tempat sujud ke? Atau kita nak kena tengok ke arah tu imam? Ustaz, habak Ustaz.
4: Okey, asasnya disunatkan untuk kita tengok ke arah tempat sujud ketika solat, walaupun ketika solat berjemaah. Ya, kita fahami. Salah satu syarat berkaitan solat berjemaah ni, kita kena mengetahui perbuatan atau pergerakan imam, sama ada dengan melihat atau mendengar. Tapi bukanlah maksud kita mengangkat pandangan duk tengok imam daripada awal sampai habis, bukan itu maksudnya. Okey, jadi kita dah sebut ketika solat disunatkan untuk kita tengok ke arah tempat sujud. Cuma ada persoalan yang timbul. Imam Bukhari ada letak satu bab, babu raf'il basar ilal imam fis solah, bab mengangkat pandangan ke arah imam ketika solat. Lepas tu Imam Bukhari letak hadis berkaitan sahabat menceritakan depa nampak bitirabi lihyatihi, depa nampak janggut Nabi SAW bergerak ketika solat. Maksudnya ini isyarat nak menunjukkan waktu solat sahabat ada tengok baginda ketika solat, sahabat jadi makmum. Maka timbul persoalan di sini, macam mana kita nak memahami riwayat ni? Para ulama seperti Imam Ibn Rajab Al-Hambali, depa kata itu hanya khusus ketika solat di belakang Nabi SAW. Sebab zaman dulu, sahabat-sahabat nak belajar tentang solat, mereka akan tengok baginda buat bagaimana. Jadi sebab tu waktu solat, mereka akan tengok ke arah baginda. Jadi kalau zaman dahulu, kalau solat di belakang baginda, sahabat memang akan tengok ke arah baginda. Adapun waktu la ni, kita solat kat masjid, kita tengoklah ke arah tempat sujud. Jadi yang mana tempat pandangan mata yang dianjurkan waktu solat adalah ke arah tempat sujud. Itu yang lebih selamat, yang mana lebih menyebabkan kita khusyuk dan terjaga kita punya hati ketika solat.
2: Ustaz, habak Ustaz.

Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

Ya, itu dia 1:35 minit tengah hari. Ya, kita masih lagi di seleksi hangat lead dan kita pun dah memasuki di ruangan Jiwang Karat. Dan Hana akan putarkan dan siarkan lagu-lagu Jiwang yang mengamit kenangan kita. Jadi, untuk lagu yang pertama ini, Cinta Tersimpul Rapi daripada Anis Suraya. Jom kita layan. Police FM, serasi denganku.

0: Itu dia cinta tersimpul rapi Anis Suraya. Okey, Ana nak kongsikan berkenaan jom derma darah. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Tuanku Fauzia menjemput orang ramai untuk hadir menderma darah sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat Negeri Perlis bermula pada 3 Julai 2026 hingga 11 Julai 2026 bertempat di Tabung Darah HTF. Jom ramai-ramai kita derma darah. Ingat, satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jabatan Perubatan Transfusi di talian 04-973-8197. Ha, jom ramai-ramai kita derma darah, okey? Dan kita nak layan lagu seleksi Jiwangkara yang kedua. Putra terpaksa daripada Zain Nazin. Ha, tersasul dah kan tengah-tengah hari ini, petang-petang ni. Okey, jom kita layan Perlis FM. Serasi dengan aku.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Ya, Police FM serasi denganku. Ha, pencelik-pencelik Hana pun dah berada di penghujung siaran dah 4 jam pun. Hana Moy menemani anda di 102.5

rezeki masing-masing. Teruskan berusaha, berdoa dan percaya bahawa segala yang baik akan tiba pada waktu yang paling tepat. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Lin dan juga DJ Shishira. Sehingga jam 6 petang. Dan kemudian malam untuk Chop 6.12 akan anda akan ditemani oleh DJ Muhammad Shah Hashim. Jadi jangan ke mana-mana tau. Terus setia bersama dengan Plus FM. Dan jangan lupa esok. Jangan lupa esok bawalah anak-anak ke Plus FM ini untuk uji bakat bintang kecil 2026. Okay? Dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penipuan dari
1: gerakan 260
2: kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan ragging ayam, ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, he target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang.
7: 3 juta ringgit?
6: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah selamatkanlah dari sini.
3: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: kurma. Iya, pada buat kurma. Itu punya kurma? Well, kurma. Nak buka puas. Buka. Bisa nulat. Buat kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan. Oh. Pandung kiri kanu. Nih,
1: ya apa dan dia?
0: Wal saki bahi tumpuk-tumpuk.
2: 102.9.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan. Hari ini Lin dan juga
1: Shishira.
0: Dia dah. Selalunya Shirarara. Dia jadi Shishirara.
1: Apa, mana-mana pun
0: boleh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di Ruang Legar Udara Perlis FM untuk hari Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan
1: 25 Muharram 1448 Hijrah.
0: Alhamdulillah, masih lagi diberi kesihatan yang baik-baik, diberi kesempatan untuk kita bersua lagi dengan rakan-rakan kita di hari Khamis. Maklumlah hari Khamis ni dia ada macam-macam orang kata apa, program. Macam program duduk di padang bola.
1: Tapi sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan tugas tadi yang di ruangan hangat Lee, DJ Hana Moy, yang menemani daripada jam 10 pagi sehingga ke 2 petang. Dan untuk waktu ini
0: Lin dan juga Shira yang akan teman anda dalam hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy
0: Kapa Simpoy. Dan seperti biasa, terima kasih juga kita nak ucapkan buat rakan penolong jurutera kita yang bertugas hari ini di bahagian MCR, dan juga rakan-rakan kita yang bertugas juga di stesen pemancar dalam memastikan juga siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik sekali. Jadi orang kata tak ada lah takat law ni yang hantar mail dekat kita pun maklumkan yang siaran tersangkut-sangkut.
1: Alhamdulillah lancar.
0: Dan cuaca pun di Negeri Poli waktu law ni sepanjang perjalanan nak mai ke konti tadi ni pun kita tengok redup elok, walaupun dia sat-sat hangat, sat-sat redup, tapi orang kata mendung tak bererti hujan. Tu dia, sat lagi dia pasang lagu dah. Tapi apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan wasit konti ni, Shira. Sebab apa, mereka pakat pekor dah.
1: Pekor dah tahu dah. Dah tahu jadual.
0: Hari kami siapa dia. Lepas tu hari kami ada apa. Jadi masing-masing pakat ada yang hantar mai awal. Awal tak galak depa kata. Supaya depa dapat ambil turn yang paling awal lah.
1: Ya, macam biasa ambil nombor.
0: Ambil nombor kat mana pun jangan nekan-nekan. Tak elok kawan-kawan. Dan sat lagi kita akan susun atur lah yang mana kawan-kawan kita pakat hantar. Ini kiriman daripada Kak Mila Repuh. Yang ini dia minta kita baca dulu. Jadi kita bacalah. Katanya Assalamualaikum Lin dan juga Shishi Rarara.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Selamat petang, katanya nak dengarkan lagu Diam-Diam Jatuh Hati. Itu dia. Ini daripada Puteri Pena. Kak Mila Repuh ni dia ada dua. Sat lagi dia boleh jadi Puteri Pena. Dia boleh jadi juga Kak
1: Mila. Tapi masih orang yang sama
0: lah. Masih orang yang sama, insyaAllah lah. Dan untuk kawan-kawan yang lain, masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan wasit konti kami
1: di 017-454-1688.
0: Ya, dan pastikan anda terus kekal setia bertemankan Perlis FM, kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Jom, kita will rock you lah.
1: Perlis FM
0: selalu rasi dengan kau.

Ni ramai yang suka OOTD kan, banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis Alam Sekitar Perlis.

0: RTM.
1: Kelajuan maksimum, debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.

Baru saja menghiburkan petang Khamis kita 9 Julai 2026 bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijrah. Lin masih lagi di sini teman anda insyaAllah hingga ke pukul 6 petang saat lagi ni. Dan kita pun orang kata apa, kongsikan bersama dengan anda untuk jam yang pertama ini di mana Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Tuanku Fauziah menjemput anda semua untuk hadir menderma darah sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat negeri Perlis pada 3 Julai 2026 hingga 11 Julai 2026 bertempat di Tabung Darah HTF Kangak Perlis. Jadi jomlah kita sama-sama jadi hero dalam membantu orang kata apa memenuhikan lagi stok bekalan darah di Hospital Tuanku. Darah tu dia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Dan untuk maklumat lanjut juga anda boleh saja terus hubungi Jabatan Perubatan Transfusi di talian 04 9738 1997. Baiklah kawan-kawan, lagu yang diminta oleh ibu tadi ni dah pun kita siarkan. Kiriman daripada ibu katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang anak ibu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang 2 kali. Dia jawab katanya semoga ceria selalu dan ibu nak dengarkan lagu Meniti Suratan dah pun kita siarkan. Dan untuk jam yang kedua sekejap lagi ibu katanya nak dengar lagu Hindi yang sedih tu. Amboi, dia nak sedih lagi, dia dah kali tu. InsyaAllah sekejap lagi. Nah ibu, terima kasih atas kiriman ke ruangan wasit konti kami. Ini pula kiriman daripada Kak Mila Rapuh kita. Kalau tadi Puteri Pena ni Kak Mila Rapuh kita, katanya nak dengarkan lagu Hindi untuk jam yang kedua sekejap lagi ni. Tu dia, dia senarai merah. Awai tak kalut. InsyaAllah. Ini pula kiriman daripada Makcak. Katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcak sekejap lagi ni nak lagu Kucurah Kasih. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba siarkan. Dan untuk jam yang kedua sekejap lagi macam biasa lagu favorite Makcak. Katanya selamat bertugas juga untuk Lin dan juga Syira. Makcak abang siap-siap lah. Daripada law ni boleh belakang macam genok pun boleh kita. Dan untuk kawan-kawan yang lain masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan wasit konti kami di 017-4546-88. Lagu-lagu yang mana anda pakat minta tu sat lagi kita akan siarkan satu persatu. Ini dia Namo Namo Iye Iye.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
0: Dengarkan Polis FM di frekuensi 102.9.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
3: Jepun sebab dia mewakili Asia. Kekuatan pasukan Jepun main dengan laju. Lepas tu teamwork yang kuat.
4: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amira Usman.
4: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
1: Serasi
4: denganku.

meriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di

0: Gato Antigo.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT

0: seperti biasa kita dah pun masuk ke jam yang kedua dalam Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapo Simpoy. Dan di jam yang kedua seperti biasa, Lin dan juga Shi Ra-Ra-Ra akan terus teman anda untuk ruangan acak-acak.
1: Nehi-nehi.
0: Betul. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang mana dah masuk mai dekat kita di ruangan live TikTok Perlis FM, di ruangan WhatsApp Konti Perlis FM dan juga di ruangan Facebook Live Perlis FM. Atas orang kata apa, kesetiaan anda yang tak berbelah bagi. Jadi yang mana mungkin minggu lepas kita tak ada nak orang kata putak lagu dia bawa.
1: Kita akan cuba putak juga
0: kita
1: hari ni.
0: Putak hari ni. Kan. Tapi insyaAllah lah, sebab kita takut juga kukuk kat mask kita tak masukkan lagi lagu-lagu yang mana hampa pakai duk mintok tu. Kita cuba. Dan ini kiriman daripada Tok Wan Chin daripada Mata Ayak, katanya assalamualaikum, selamat petang Lin dan juga Shira dan sahabat-sahabat Perlis FM.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Katanya Tok Wan Chin nak dengarkan lagu Menjali seperti biasa. Lagu dia tahu dah kalau Tok Wan Chin Menjali. Kalau Macam Likih Hatu J dia dah kali tu. Dan terima kasih juga untuk Kak Wah kita. Kak Wah pun bersama kita. Di ruangan Wasik Konti katanya salam Lin ku sayang dan juga Shira.
1: Sayang
0: ada makna. Sayang ada makna ni. Cuba tu tu. Katanya Kak Wah tadi ni duk dengar dah lagu Sharifah ini. Teringat pula dekat satu lagu Hindi tu. Lagu tu daripada filem Julie. Dia dah sat lagi ni. Kami pula jenuh memusing dalam ni. Nak kena carilah tajuk apa daripada filem Julie tu. Katanya Kak Wo nak dengar lagu Julie dalam filem Julie. Dia dah kali tu. Kalau takat yang law ni kita tilik-tilik di dalam ayak. Mangkuk tadi ni, mangkuk ayak tu kita tengok tu tak dok lagi lah. Tapi set lagi kalau ditimbui tajuk Juli dalam filem Juli, insyaAllah set lagi ni kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan kawan-kawan di luar sana masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan Wasik Konti kami di
1: 017-454-1688 ataupun di Facebook Perlis FM di ruangan komen. Boleh saja tinggalkan komen anda di situ.
0: Dan juga di ruangan live TikTok Perlis FM. Kita nak dengarkan dululah lagu sedih. Lagu yang diminta oleh ibu
1: sebagai pembuka tirai kita yang pertama ini.
0: Dia orang kata bagi sedih dulu.
1: Sedih dulu.
0: Lepas tu bawa kita.
1: Saya bawa kita cucuk.
0: Kita melau. Cucuk kita terus layan acak-acak.
1: Nehi-nehi.

0: Amin yang datang kawan-kawan. Dan kita masih lagi di ruangan Acha Acha. Lagu yang mana pakai-pakai duk minta tu, pakai-pakai kita duk susun atur dah, dan pakai-pakai kita duk layan dah. Apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan live Facebook Perlis FM. Duk ada 6 lah mata memandang waktu lo. Saat lagi dia bergenjok lagi sakan. Kan, ini kiriman daripada Nur Elifa. Katanya, assalamualaikum, selamat petang buat DJ yang bertugas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Betul. Dan katanya nak minta lagu Deal Bara, bukan Deal Dara sayang. Dia ada yang tu tu boleh bagi award dekat
1: Syira.
0: Syira jelah masalah ni. Dia ada kali tu hangpa. Dan terima kasih juga untuk MJ Car Wash, katanya assalamualaikum untuk kedua DJ Radio Play Safam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aziyah, Azizah, Hashim. Katanya salam Lin dan juga Syira, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Katanya selamat bertugas, best lagu permulaan. Alhamdulillah yang diminta oleh ibu di orang kata apa, kawasan Matayang juga. Dan kiriman daripada Kak Rohani Kriya kita, assalamualaikum Lin dan juga Syira Rara, selamat petang. Itu dia. Dia main lah.
1: Boleh. Nak panjang ke depan pun boleh, nak panjang ke belakang pun boleh juga.
0: Tengah pun boleh.
1: Tengah jadi ke mana?
0: Jadi lain ni. Jangan apa. Dan katanya selamat petang, selamat bertugas slot Acha-Acha. Nehi-nehi, jom layan. Takkan tak layan lagi kan. Siapa lagi yang bersama kita di ruangan live TikTok Perlis FM waktu lah ni?
1: Okay, ada kita ada juga Emma Haryati. Okay. Hai Syirara.
0: Boleh. Yalah,
1: jom layan Acha-Acha Nehi-nehi. Terima kasih.
0: Boleh.
1: Ada juga Abang Din Taipei. Terima kasih dengarkan Perlis FM. Dia cakap assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teh ada. Kita pun ada Iqbal Arif. Amboi, kan, no, dia malas nak balik main, no. Ingat kebal, kita masih jati anak balik, no. Tu dia. Dan jom kita nak layan terus lagu Mencali-Mencali daripada Tok Wan Chi. Kata tadi nak dengar lagu Mencali-Mencali. Lin tak puas kalau tak dengar, buang sari. Dia kah. Jadi jom kita sama-sama layan Perlis FM.
1: Terima kasih denganku.

0: lagu My Heart Is Beating.
1: Comel lagu
0: yang diminta oleh Puteri Pena hat ni noh. Ah, pun jangan duk heran pula.
1: Comel macam tuan hat minta tu.
0: Oh, dia. Betul. Mantap kali tu. Apa pun terima kasih juga untuk Kak Emma Haryati kita dari Felda Tementi Berapa Hang. Katanya layan hemo-hemo kita enjoy bersama dengan Lin dan juga Si Rarara. Ada perkataan baru lah. Si lah kali ni. Boleh lah. Genom tak apa. Katanya Aca-Aca nehi-nehi. Jom layan Perlis FM serasi denganku. Katanya nak dengar lagu Wada Karo daripada filem Galeja tahun 1973. Tu dia. Bila seseorang tu dia memang minat sangat dengan satu-satu lagu sampai tahun dan juga nama filem pun depa dah boleh hafal. Yeah, mantap kali lah tu. Apa pun terima kasih Kak Emma Haryati. Sekejap lagi kita akan cuba sedaya upaya untuk kita siarkan untuk hiburan kita. Nah, siapa lagi yang bersama kita di ruangan live TikTok?
1: Okay, untuk di ruangan live TikTok waktu ini kita ada Nur Erna. Dia buat permintaan lagu lagu Janam-Janam.
0: Boleh.
1: Daripada filem Dil Wale.
0: Boleh. Sekejap lagi kita cuba. Nah.
1: Ada juga Vladimir Pudin. Akak tolong saya akak. Saya geram dekat referee.
0: Lah pasal apa? Pasal apa? Cuba abang mai.
1: Tak habis lagi ni. TV pecah dah. Tolong putak
0: TV lagu sampai
1: bagi,
0: pecah.
1: Tolong suruh minta putak lagu hak bagi sejuk sikit.
0: Bagi sejuk. Lagu tadi sejuk dah. Dia pun kata. Orang kata apa? Dia tak hangat kalau lagu tadi tu. Ini pula kiriman daripada Khalifah Utama. Katanya, hai DJ kesayangan. Selamat petang buat Lin dan juga Syira. Ambui, dia pun sayang. Sayang ada makna kaya ni. Alhamdulillah. Hai lah. Ini kiriman daripada Kak Rohani Kriya. Katanya, Lin, Syira esok boleh tak nak mai tengok pertandingan bintang kecil sajalah. Boleh ha?
1: Boleh ha?
0: Kami pun jawab sajalah. Kami jawab ni boleh. Manalah tahu kita boleh beramah mesra juga di sini. Sebab apa? Selain daripada ada bintang kecil, kita juga ada mini jualan.
1: Ya, betul. Kan? Jadi bolehlah support kita punya peniaga-peniaga yang jual kat situ.
0: Betul. Dan Cik Arif katanya lagu dia. Jadi tak hairanlah kalau boleh perkena gulai rebung campur dengan daging. Tak boleh duduk, betul. Dia kena ada nasi hangat-hangat pula. Toyu pula satu. Dia dah jalan. Dan buat anda-anda yang mana duk tunggu-tunggu lagu kegemaran anda, InsyaAllah kita akan cubalah sedaya upaya. Ini dia lagu yang diminta oleh rakan kita juga. Katanya nak dengar lagu Jimmy Disco Dancer.
1: Boy.
0: Jom. Nak kena cucuk lagi kan?
1: Kena. Makik jom makik.
0: Jangan mula.
1: Sagi, ingat ada kita ada apa Sagi?
0: Sagi kita ada tahsin lah. Tang. Jihad lara tangkat ni ya. Jom kita sama-sama layan.
1: Let's have fun.
0: Serasi dengan kita.

0: hari tumhari senang.
1: Jangan mula, tolonglah jangan mula. Tak lagi ni nyau hujan nampak kalut cakap.
0: Dalam duk gatai tekak tu.
1: Dalam duk gatai tekak tu, tu pun jangan. Dengan lagu Nustan you know, berpisah tiada. Tapi apa pun, terima kasih juga untuk Wan Kuwaidir. Katanya salam, dia mai kot ni pula dah. Dia ada. Dia masuk kot live TikTok Play Safem. Kan. Mat Izzah Zaman katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga nak ucapkan terima kasih bersama dengan rakan-rakan kita di ruangan Facebook live Play Safem waktu lah ni. Kita ada Pak Sok Omar. Katanya salam Lin Zainal, boleh Geno pun tak apa kita. Dan Syira minta nak dengarkan lagu Oh Sahiba, insyaAllah. Siapa lagi yang bersama kita? Kita ada juga Kak Poh. Kak Poh katanya assalamualaikum Lin dan juga Syira nak dengarkan lagu daripada filem Bobby. Adakah petang ni? InsyaAllah ada. Azwana binti Dahaman juga katanya assalamualaikum. Hai Police FM, serasi denganku. Takkan tak serasi lagi tahun ni mbak. Kan katanya selamat petang dan selamat bertugas, nak minta lagu Kuch Kuch Hotahi, insyaAllah.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Nizi Chang katanya assalamualaikum DJ Chome. Ni puji ni yang jaga. Tak lagi lupa diri, lupa daratan, dia dah kali tu
0: pecah habis lagi.
1: Cukup hak ni pun tak apa-apa, nak muak dah baju. Katanya Bo Radabol, insyaAllah. Sekali lagi kita cuba tengok yang mana berkesempatan kita akan sama-sama dengarkan untuk hiburan kita. Yang mana tak berkesempatan, ampun dah mak of hampa. Sebab apa? Makna kata lagu penuh.
0: Ya.
1: Jadi jomlah kita sama-sama dengarkan lagu yang diminta oleh Kak Emma Haryati. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: Tu dia Umi Radio Gejin baru saja menghiburkan kita. Dan waktu lo ni dah membawa kita ke pukul 3.55 minit petang. Tu dia no, pejam celik. Duk hujung dah. Jadi sebab tu kita kata tadi, insyaAllah kita cuba ana yang terbaik untuk kita siarkan lagu-lagu yang menyeda, yang mana menjadi permintaan rakan-rakan kita. Dan terima kasih untuk Said Nazri. Katanya assalamualaikum Linda juga Syira layan irama Hindi. Terima kasih yang mana setia bertemankan Pulis FM. Saat lo ni, siapa yang ada dengan kita di ruangan live TikTok Pulis FM?
1: Ada 59 mata memandang.
0: Siapa lagi?
1: Rahim 1972. Agali Laja.
0: Betul.
1: Laja satu.
0: InsyaAllah kita cuba sekejap lagi lah.
1: Kita ada Cik Na. Cik Na. Lama tak nampak Lin.
0: Alah ada malu.
1: Lah, jangan sangat kita ni buat live ni.
0: Siapa lagi sama kita? Juliana Oma. Hai. Dan kita pun ada Firas Khan. Ini betul-betul orang Pakistan Mari. Dia kata terima kasih, terhibur sudah. Apapun assalamualaikum juru hibah. Untuk hari ini alhamdulillah kan. Dia makin hari kan. Firas Khan ni dia makin banyak yang dia belajar ejaan. Orang kata ejaan Melayu lah.
1: Bagus
0: sebab
1: lah.
0: Sebab dia usaha. Apapun ini macam dia buat emoticon ini macam. Terima kasih Firas Khan. Setia bertemankan Pulis FM saat ini. Siapa lagi yang dok ada? Sat lagi kot kita tak dan baca. Ini Kak Ani ikut daripada Kok Diang. Lapor diri katanya. Assalamualaikum Lin dan juga Syira. Nak dengarkan lagu Meraman satu. Takut kita. Takut tak tertunai sebenarnya. InsyaAllah kita cuba yang terbaik untuk hiburan kita bersama juga. Nah, untuk

0: tu dia. Kalau dia tak bawa turun tu, tak tahu kata Aina jadi geno. Eh, Syira jadi macam mana?
1: Sebalik tabir. Ah,
0: di sebalik tabir. Itu dia Tum Dilki Darkan ni nak baru saja menghiburkan kita.
1: Dan lagu
0: kita
1: ni pun daripada filem Darkan.
0: Betul. Yang, tadi ada rakan kita yang minta, mungkin dia tak tahu tajuk. Jadi dia pakai bubuh saja Darkan tu. Jadi kita siarkan je lah. Ikut kemampuan kita. Jadi orang kata apa, jam pun semakin mencumburui kita. Tapi kita cubalah no. Kita cuba.
1: Kita akan cuba selit juga.
0: Selit juga ke mana pun. Ni habis minimalis dah kita bagi. Minimalis.
1: Maximalis.
0: Jom kita sama-sama layan. Inilah siapa yang nak lagu Bobby tadi. Jom
1: layan dulu.

0: kita ke pukul 4.14 minit petang. Bidah Syirarara.
1: Kan?
0: Ampun dan maaf buat lagu-lagu yang mungkin kita tak sempat nak siarkan. Terima kasih juga untuk Syahirah Sharif. Oh, lebih kurang nama
1: lebih kurang,
0: nak
1: angkat
0: sama.
1: No,
0: dia
1: Syirah juga ke?
0: Syirah juga ke? Dia dah kali tu. Katanya nak dengarkan lagu Hamku Hamsi Curalu. InsyaAllah kalau sempat saya kita siarkan untuk hiburan kita bersama. Kerana? Untuk makluman dan panduan kita bersama, maksudnya solat fardu asar hari ini pada pukul 4.52 minit petang, maghrib 7.39 minit malam, dan isyak 8.55 minit malam. Untuk solat fardu asar 4.52 minit petang, dan saat lagi tepat pukul 4.30 minit petang, kita sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi hak yang mana duk melara tu, kita harapkan sempatlah kita habiskan sebelum kita ikuti berita Perlis FM. Jadi jom kita terus layan lagu yang seterusnya. Oh dia, dia bunyi macam nak pergi Hawaii. Dia dah. Jangan duk mola. Jangan duk mola, Syirah. Jangan duk mola. Dia dah.
1: Bukan, korban.
0: Daripada filuk korban.
1: Korban.

0: Tiada.
1: Dia sabi dia tak berguling saja nak kawan-kawan. Kalau dia boleh berguling tu dia guling dah hamba. Tapi kalau keuling sekejap lagi ni pakai tak habis lah rancangan kita. No? Nampak gayanya sampai di sini saja untuk kita melara bersama-sama.
0: Ya, jangan sedih-sedih. Berduka.
1: Berduka, ya betul. Uh-huh. Sebab apa anda boleh tonton ni lagi ruangan acara-acara ni. Minggu hadapan, waktu yang sama, hari yang sama, setiap hari Khamis di jam yang kedua dalam Hemo-Hemo.
0: Kita enjoy.
1: Kapa Sempo.
0: Ataupun kalau nak tengok ulangan untuk hari ni, boleh saja ke Facebook Perlis.
1: Boleh. Jadi bolehlah kita gelak sama-sama tengok perangai kelaku masing-masing. Nampak. Takat tu lah right lah no. InsyaAllah seorang sikit kita bagi rasa-rasa.
0: Yeah.
1: Malu kita. Okey, macam biasa kawan-kawan, sekejap lagi tepat pukul 4.30 minit petang kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Dan seperti yang dimaklumkan tadi untuk panduan kita bersama, maksudnya solat fardu asar pukul 4.52 minit petang. Dan kita harapkan anda terus kekal setia berteman kan Perlis FM, kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Sampai kita jumpa lagi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
5: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Abang, Ustaz.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya pernah dengar lah tentang kelebihan zikir Hawqalah ni. Jadi, apa itu Hawqalah tu, Ustaz? Ustaz, Abang, Ustaz.
2: Hawqalah ini merupakan La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Perkataan ini penting untuk kita sebut, kan? Sebab apa? Kerana ada hadis Nabi kata, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Maksud Nabi kata Hawqalah ini merupakan, ia merupakan perbendaharaan, harta, benda bernilai daripada benda-benda bernilai dalam syurga. Jadi nak tunjukkan kedudukannya tinggi. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, perbanyakkanlah sebut berkaitan hal ini. Jadi sebab itu dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk kita basahi lidah kita dengan menyebut La hawla wa la quwata illa billah. Kerana ini merupakan perbendaharaan, khazanah yang mana berada di dalam syurga. Kalau kita tengok, waktu kita jawab azan pun, kita sebut juga. Bila muazzin ataupun bila sebut hayya 'alas salah, maka kita jawab dengan Hawqalah tadi. Jadi sebab itu sebagai seorang Muslim, basahilah lidah kita tiap-tiap hari dengan menyebut zikir yang mana yang pendek ini, namun dia punya fadilat ataupun ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ustaz, habaq sah.
3: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar ada Perlis FM.
4: Muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Kakak dengar radio paling.
1: Paling serasi dengan ku. Baiklah, banyak yang dah kita kongsikan dengan anda dari pukul 6 pagi tadi hingga ke saat Lim bertugas waktu ini. Buat sahabat-sahabat yang nak memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam tahsin Al-Quran, jangan ke mana-mana. Saat lagi kita akan bersama dengan Ustaz Jemputan di jam yang keempat. Dan anda juga boleh tonton tahsin Al-Quran secara langsung di Facebook rasmi Perlis FM.
2: Nak kirim lagu? Kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp Perlis FM 0174541688.

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saat saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chan Virakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersumber lawatan rasmi Anutin ke Malaysia.

0: Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita pun dah masuk ke ruangan tahsin Al-Quran untuk hari Khamis kita, 9 Julai 2026 bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijriah. Dan Alhamdulillah, terima kasih juga kita nak ucapkan buat kehadiran yang berbahagia Ustaz Anas Hadi sebagai tetamu bagi edisi hari ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita nak mempersilakan yang berbahagia Ustaz Anas Hadi untuk mulakan dengan bacaan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran untuk edisi hari ini. Dipersilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi masyariqil ardi wa magharibiha wa ansuril mujahidin fi awtanihim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Dan Alhamdulillah saudara, telah pun kita dengarkan juga doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Anas Hadi. Dan sekarang sampailah waktu untuk kita memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk hari ini. Dengan surah Al-As ayat 1 hingga 3. Dan juga surah Al-Humazah ayat 1 hingga 9. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz Anas Hadi. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. الحمد لله. Baiklah Ustaz, kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita di atas talian. Dan pemanggil yang pertama kita hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus mungkin. Jadi kita masih lagi menantikan rakan-rakan kita di atas talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Siapa di sana?
2: Ni Pak Mi ni.
0: Oh Pak Mi.
2: Ya.
0: Jadi Pak Mi boleh mula dah hari ni dua surah nah. Surah Al-As ayat 1 hingga 3 dan juga surah Al-Humazah ayat 1 hingga 9.
2: Ya.
0: Silakan.
2: Ada kereta radio.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. الحمد لله. Terima kasih, Pak Min.
2: Sama-samalah. Terima kasih, Ustaz. Bila
1: ya, sihat ke, Pak Min? Dengar suara ya? Tak larat
2: ni. Ya.
1: Dengar suara macam tak larat hari ni.
2: Nah, tak larat suara ni. Tak. Tak seorang tu ni sehari.
1: Oh, mudah-mudahan. Kumpul lah. Pimpin lah. Oh,
2: betul pun. Tak larat tu.
1: Bunyi letih.
2: Kenal tu no.
1: Selalu dengar suara macam lain. Ini suara macam lain.
2: Baik.
1: Baik. Terima kasih banyak.
2: Tak larat.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia Pak Mit. Dan kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana?
3: Ini Mak Ngah dari Penang.
0: Mak Ngah daripada Penang. Oh, masuk awal hari ni. Nombor 2.
3: Rezeki.
0: Alhamdulillah rezeki. Jadi silakan Mak Ngah. Hari ni kita ada 2 surah. Surah Al-As ayat 3 dan juga Al-Humazah ayat 1 hingga 9. Silakan. Boleh mula dah.
3: Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mak nak cuba ulang.
1: Ya silakan.
3: Dia gunakan tegok ni. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr.
1: Sekali lagi.
3: Innal insana lafi
1: insan dengung tertinggal.
3: Innal insana lafi qusr.
1: Yeah.
3: Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Sadaqallahul Azim.
3: Terima kasih banyak di sini. Assalamualaikum. Alhamdulillah ni.
4: Ini baca elok. Alhamdulillah.
3: Kacang Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Jom kita nak dengarkan pula pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Assalam.
0: Siapa di sana?
5: Alim
0: dia. Tak apa-apa nak dengar. Siapa tu?
5: Hello.
0: Hello.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana? Maklum Oh ke? Maklum Oh. Jadi mula-mula dah Maklum Oh. Hari ni dua surah nak. Al-As ayat 1 hingga 3 dan juga Al-Humazah ayat 1 hingga 9.
5: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke Maklum?
5: Maklum ni, sakit juga.
4: Tak apa, InsyaAllah, insyaAllah, Allah sembuhkan, insyaAllah. Boleh duk baca Quran telefon kita ni, kira alhamdulillah tu, sakit-sakit pun.
5: Tengoklah, tak betul dia pun tak
4: lah. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, silakan, Maklum.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
5: أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

0: كل مزه الذي جمع.
1: Maklum. Maklum ah. Ha,
2: terputih Maklum.
1: Terputih gaya ni.
2: Dengar dah Maklum.
0: Ha. الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أحلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدر.
1: Ya. Macam Mak Lu'ah kena ulang balik. Dia terputih tadi.
2: Ambil balik. Wa ma adra.
0: Wa ma adra kamal hutama.
2: Ya.
0: Narullahil muqada allati tattali ala al-afida إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة.
2: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Terima kasih Mak Long.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa Kak di sana? Ni. Kak Tom ke?
3: Kak Tom. Ma, Kak Tom lah ni.
1: Hari ni pun Kak Tom masuk awal juga. Orang keempat hari ni Kak Tom. Alhamdulillah. Jadi Kak Tom boleh mula dah hari ni dengan surah Al-As hingga ayat 1 hingga 3 dan Al-Humazah ayat 1 hingga 9.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Betul.
2: Ya, silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr.
2: Ha, kena bunyi ra kat hujung, kat Tom. Wal 'asri. Ada ra sikit kat hujung. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr. Ha, sekali lagi.
3: Innal insana lafi khusr.
2: Ha, dia bunyi
3: khusr.
2: Khusr. Jangan ra.
3: Khusr. Khusr.
2: Ha, khusr.
3: Khusr.
2: Ha, dia jangan ra gitu. dia bunyi sikit khusr.
3: Khusr. Khusr. Khusr.
1: Dia ada
3: khusr.
2: Khusra. Khusr bunyi.
3: Khusra.
1: Getar bunyi, di hujung.
2: Dia getar sikit. Dia bunyi, jangan bunyi rock gitu. Innal insana lafi khusr.
1: Ha, dia ada.
3: Innal insana lafi khusr.
2: Ha, dia nak bunyi rock juga tu.
3: Khusra.
2: Khusr.
3: Khusra.
2: Dia khusr. Khusr. Ha, bunyi macam tu.
3: Khusr.
2: Khusra. Itu.
3: Khusra.
2: Sekali lagi.
3: Innal insana lafi khusra. Khusra.
2: Khusra.
3: Khusra.
2: Jangan rok. dia rok gitu. Dia jadi macam lain. Dia bagi bunyi sikit ya.
1: Dia jadi tambah ayat dah.
2: Khusra. Bunyi macam tu. Khusra.
3: Khusra.
2: Macam tu tadi.
3: Khusra.
1: Yang tadi.
3: Khusra.
2: Ah, macam tu ya. Macam tu sikit ya.
3: Khusra.
2: Okey, sekali lagi.
3: Innal insana lafi khusr.
2: Tu.
3: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
2: Okey, haqq. Qalqalah, kena lantun balik. Wa tawasaw bil haqq. Sekali lagi.
3: Wa tawasaw bil haqq.
2: Ya. Wa tawasaw bis sabr.
3: وتواصوا بالصبر.
2: صوب بالصبر.
3: صوب بالصبر.
2: يا اوكي teruskan. Ha, surah bawah dia surah
3: Wailun.
2: Ha, Wailun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wailun li kulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة.
2: موقدة
3: موقدة
2: يا ما يجتو jangan موقدة موقدة نار الله الموقدة
3: نار الله الموقدة
2: يا
1: Allah. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Oh, tu dia. Terputus pi dah. Okey. Dah pemanggil, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Encik Azhari. Silakan Encik Azhari. Hari ini dua surah nah. Al-Ans dengan Al-Humazah.
4: Saya dia pendek-pendek.
1: Betul.
4: Okey. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey. Betul. Ustaz lepas di sini ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr.
2: Tak bunyi roh, roh tak bunyi tu. Wal 'ashr.
4: Wal 'ashr.
2: Ya. Okay.
4: Innal insana lafi khusr.
2: Ya.
4: Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. يحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia tadi. Encik Azhari dah mewakili orang yang kelima lah untuk hari ini. Dan tak kala ni tak ada lagi pemanggil yang masuk. Baru masuk mai. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di sana?
5: Saya Kak Mida daripada Taman Rendah Permatan Pau Pulau Pinang.
1: Alhamdulillah. Silakan Kak Mida, hari ini jadi orang ke-6. Dan hari ini kita ada dua surah, surah Al-As ayat 1 hingga 3 dan juga Al-Humazah ayat 1 hingga 9. Silakan.
5: Insya-Allah. Okey. A'udzu billahi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Minta maaf lupa. Saya yang tak nampak ni guna Quran Braille ni nak baca.
1: Tak apa.
2: Tapi lama tak dengar suara Kak Midah ni.
5: Lama. Tak dapat. Tak pernah sebutnya. Okey nah.
2: Okey.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr.
2: Roh tak bunyi khusr, bunyi tebal sikit.
5: Khusr.
2: Ya. Okey, sekali lagi.
5: Sekali lagi.
2: Innal
5: insana lafi khusr.
2: Tak bunyi juga. tak dengar. Ha, macam tu.
5: Innal insana lafi khusr.
2: Ya.
5: Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Boleh tak?
2: Ya,
1: boleh. Alhamdulillah.
2: Teruskan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah.
2: Sekali lagi.
5: يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ
2: yeah.
5: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. Boleh Ustaz?
2: Sekali lagi. كَلَّا لَيُنْ
5: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ. Macam mana, macam mana?
2: Kala dua harakat jangan lebih. Kemudian layum dia jangan bunyi apa nipis kan.
5: Kena berhenti sekejap. Kena berhenti sekejap kala tu.
2: Tak tak kena. Tak payah berhenti. Dia tadi Kak Midah macam terlebih sikit mat.
5: Ya.
2: Kemudiannya layum bazan. Jangan bunyi layum bazan. Layum.
5: Oh layum.
2: Bunyi macam tu.
5: Layum.
2: Ya. Yeah.
5: Okey. Kala layum بدن في الحطمة
2: yeah.
5: وما أدراك من إيه وما أدراك من الحطمة نار الله الموقدة
2: yeah betul
5: التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم qadah fi amadim mumaddadah.
2: Sekali lagi.
5: Fi yang mana?
2: Yang lah tu. Fi amadim
5: mumaddadah.
2: Kami dah kena hati-hati apa mat duk terlebih. Tadi
5: macam mana, macam mana ada yang ni?
2: Tadi Kak Midah baca awal fi amadim dia terlebih.
1: Dia feel.
2: Dia sikit. Fi amadim.
5: Oh dia dua ya. Fi amadim mumaddadah.
2: Ya.
5: Okay. Terima kasih Ustaz. Terima kasih DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia tadi Kak Midah dah jadi 6 peserta kita, dan kita nak bersama seterusnya dengan pemanggil kita. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah Siti
1: di talian. Jadi silakan Mak Ngah Siti, hari ini kita dengan dua surah, Al-As dengan Al-Humazah.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر

0: صوبي الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنا عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Terima kasih Bang Siti.
0: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia Ustaz. Kita dah ada 7 pemanggil dah tadi ni. Dan takatlah tak ada lagi pemanggil yang seterusnya. Tu dia, baru je sebut masuk merah. Jadi jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di sana?
2: Ni Maklum Melah.
1: Maklum Melah, alhamdulillah. Maklum Melah, lama Maklum tak dengar suara.
2: Ayo. Kadang tak dapat.
1: Oh ya ya ya. Baik Maklum Melah.
2: Terima kasih.
1: Hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada nak mula no?
3: Ya, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.
3: Bunyi roh kat hujung. Wal 'asr.
2: Wal 'asr.
3: Tak, saya tak dengar bunyi. Sekali lagi maklum. Wal 'asr. Bunyi ya roh.
2: Wal 'asr.
3: Macam tu.
2: Ya.
3: Okey, teruskan.
2: Sekali lagi ni.
3: Okey.
2: Wal 'asr.
3: Ya.
2: Innal insana lafi khusr.
3: Sama juga sini. Khusr.
2: Khusr. Innal insana lafi khusr.
3: Ya.
2: Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr.
3: Sabr. Macam tu.
2: Wa tawasaw bisabr.
3: Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla sayunbadhanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadah.
3: Sekali lagi. Narullah.
2: Narullahil muqadah.
3: Sekali lagi, saya tak apa jelas mu tu. Narullah.
2: Narullahil muqadah.
3: Muqadah. Sekali lagi.
2: Narullahil muqadah.
3: Ya. Okey.
2: Allati taqbalu 'alal af. Idah. Innaha alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah.
3: Sadaqallahul
2: azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia tadi Maklum Melah baru saja bersama dengan kita. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh berikan sedikit ulasan buat pemanggil-pemanggil kita untuk hari ini. Silakan.
3: Ya, baik. Hari ini kita jumpa huruf yang mati dia bertemu, kan? Contohnya dalam surah Al-Asr, huruf Wal-Asr, huruf Sa' mati, kemudian Ra bila kita berhenti dia kena mati juga. Walaupun dua-dua mati, tapi dua-dua kena ada kita panggil apa, kesan dia lah. Ha, jangan bagi dia hilang tu. Ada pemanggil tak?
1: Ada pemanggil. Kita terima pula. Nah. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Siapa di sana?
4: Sapia.
1: Siapa
4: balik
1: dia tu?
4: Guak Cuping.
1: Oh, gua daripada Guak Cuping. Siapa tadi ni?
4: Sapia balik Guak Cuping.
1: Silakan. Boleh mula dah. Hari ni dua surah. Al-As hingga 1 hingga 3 dan juga Al-Humazah ayat 1 hingga 9. Silakan.
4: Wal Asri ya?
3: Ya.
1: Ya, ya.
4: Terima kasih pada Ustaz, pada
1: Jurepoh. Ya, ya, ya. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr.
3: Okey, kena berhenti. Kalau nak sambung, ya, jangan panjang. Wal asri innal insana lafi khusr. Bunyi macam tu. Sekali lagi.
4: Innal insana lafi khusr.
3: Ambil daripada wal asr.
4: Wal
3: asr.
4: Wal asri
3: innal
4: insana
3: lafi khusr. Jangan panjang ri. Wal asri in
4: Wal asri innal insana lafi khusr.
3: Sekali lagi. Dengar saya baca dulu. Wal asri innal in ri tu jangan panjang. Wal asri innal
4: Wal asri innal insana lafi khusr.
3: Khusr tu okey, cuma satu je tu. Ri tu.
4: Ya.
3: Ri tu wal asri in jangan
1: terui.
3: Baca wal asri in yang salah. Tu salah. Wal asri in
4: Wal asri
3: tu panjang, yang tu panjang. Sekali lagi. Yang tu terpanjang. Yang tu nama apa tadi, Puan Supiah? Puan Supiah terpanjang tadi. Wal asri innal ri in jangan baca
4: wal.
3: Wal
4: asri innal dia.
3: Tak kena. Tak kena. Pasal panjang ri ya. Ri tu, ri tu jangan panjang.
1: Jangan panjang. Wal
4: ri pendek
3: saja. Ri tu pendek saja. Sekali lagi.
4: Wal asri innal insana lafi khusr.
3: Ya, okey.
4: Betul ya?
1: Betul, betul.
4: Terima kasih.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Sabr, ada bunyi ro kat ujung.
0: Sabr.
1: Ya, okey. Sekali lagi. Watawasaw bis sabr.
0: Watawasaw bis sabr.
1: Ya, okey. Teruskan.
0: Yang mana yang?
1: Terus sambung surah satu lagi. Wailun.
0: Wailun. Terima kasih.
1: Ya.
0: Tetap pasang. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة.
1: Okay, Kak Sufiah, saya nak berputus satu je.
0: Ayah.
1: Cuba baca fi amadim. Jangan baca fi amadim. Fi amadim. Bagi bagi bawah elok-elok.
0: Ayah.
1: Sekali lagi.
0: Fi amadim.
1: Tu tak jadi.
0: Dim.
1: Tu bunyi fi amadim tak boleh. Fi amadim dim bagi bawah.
0: Dim.
1: Betul. Sekali lagi.
0: Fi amadim mumaddada.
1: Ya, baik. Bagi bawah.
0: Terima kasih.
1: Bagi bawah kena jaga. Jangan jadi ya. Dem. Bari bawah tu jangan kena jaga. Jangan jadi dim. Dem. Dim.
2: Dim.
1: Ya.
0: Dim mumat dadah.
1: Ya.
2: Betul.
1: Baik. Terima kasih.
2: Baik, sama-sama.
0: Sama-sama apa?
2: Lin. Lin.
0: Cik Lin.
2: Ya. Tak apa, sama.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Itu dia pemanggil-pemanggil kita. Dan silakan Ustaz untuk Ustaz berikan ulasan buat pemanggil-pemanggil kita.
1: Baik. Surah Al-Asr daripada ayat pertama sampai ayat yang ketiga, dia bertemu dua huruf yang mati. Tadi saya dah sebut dua huruf yang mati. Ayat pertama huruf sad mati, kemudian huruf ra pun mati. Jadi huruf ni kita kalau mati dilupakan kan, tapi huruf-huruf ni kalau mati jangan dilupakan.
2: Jangan dilupakan.
1: Jangan dilupakan. Kena pastikan ada kesan dia. Okey.
2: Ya.
1: Macam sini wal asr. Tak boleh baca wal as saja, dia jadi makna yang lain.
2: Oh.
1: Kalau kita tinggal satu huruf dia akan jadi makna lain. Innal insana lafi khusr. Ada bunyi ra kat ujung. Jangan bunyi khus. Tu dia akan bertukar makna dah. Sama juga ayat terakhir. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sabr. Tak boleh sabr, tak boleh. Kena bunyikan juga huruf tu walaupun
2: dia
1: berada di hujung. Sebelum dia tu pun huruf mati juga. Dulu kita dah ambil dalam surah At-Tariq. Siapa yang ikut kita yang lama dah, dulu surah At-Tariq pun ada situasi yang lebih kurang sama. Tapi Al-Asr ni kita selalu baca. Jadi nak kena jaga elok-elok. Lepas tu kalau sambung, contohnya tadi siapa sambung tadi? Tadi yang terakhir kita Puan Sufiah kita tadi.
2: Sufiah,
1: dia baca, dia sambung. Wal asri innal insana lafi khusr. Okey, bila sambung tak ada masalah lah, kita bunyikan macam biasa. Kan? Sama juga ayat lain pun kalau sambung kita bunyikan baris yang sedia ada tu. Cumanya bila berhenti ya, dia akan jadi mati. Contoh saya bagi. Kita sambung semua sampai ayat ketiga.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ha, tu kalau nak sambung. Jadi hidupkan baris dia tu. Cumanya bila dia mati, kena pastikan hidup. Apa yang hidup tu? Yang hidup tu hanyalah sifat dia, kita panggil. Ha, sifat getaran roh-roh tu. Dia, kita tak boleh baca macam tadi. Siapa yang sebut tadi? Kak Tum tadi.
1: Kak Tum
0: tadi dia punya khusra. Khusra.
1: Dia jadi tambahan lah.
0: Kurang tepat. Itu dia jadi, itu dia bunyi, kita panggil dia, dia nak macam kolos sikit. Dia macam melantun. Yang ni kita nak dia getaran sahaja. Dia getaran sahaja. Jadi bunyikan sifat dia, sifat getaran untuk huruf-huruf. Kalau huruf yang, huruf-huruf yang lain pun, contohnya dalam surah At-Tariq dulu, kalau tak silap saya, apa ayat dia? Wa ma huwa bil hazl. Bunyi hazl ada lam tu, sifat dia l. Okay. Jangan bunyi hazla, itu lantunan. Kita nak sifat dia saja.
1: Betul.
0: Okey. Itu untuk surah Al-Ansar. Ada lagi masa?
1: Ada sikit.
0: Okey, untuk surah Al-Humazah. Alhamdulillah surah ni saya tengok tak banyak masalah yang berlaku. Saya pun terkejut juga. Hari ni kualiti bacaan untuk surah Al-Humazah rata-ratanya sangat bagus. Sangat bagus. Saya puas hatilah hari ni. Kan? Cumanya kalau kita nak kena hati-hati ialah pada huruf,
1: pada huruf
0: ha yang berada di hujung.
1: Okey.
0: Ha, ni semua kita walaupun ada macam Lumazah tu jadi ta, tapi ta marbutah, bunyi dia ha juga bila berhenti. Jadi semua hujung-hujung dia ada ha. Jadi pastikan bunyi ha tu kita jelaskan. Contoh saya bagi wailul likulli humazatil lumazah. Ada. Tu kena ada. Tak boleh berhenti wailul likulli humazatil lumazah. Macam tu saja. Sebab dia ha ni dia ada satu sifat-sifat yang apa? Bunyi dia berbaki. Ada baki bunyi dia.
1: Ada baki bunyi.
0: Dia tak boleh bati tu stop terus, tak boleh. Dia ada nama sifat dia. Jadi sifat tu dia ada, kita panggil apa? Masih ada baki bunyi dia. Dia tak mati terus. Wailul likulli humazatin lumazah. Allazi jama'a malan wa'addadah. Dia ada bunyi. Allazi jama'a malan wa'addadah. Itu tak cukup. Tak cukup sifat, kita hilangkan satu sifat daripada ha tu. Jadi nak kena bagi betul-betul. Ha yang ada di hujung ni antara yang susah juga. Sebab kita selalu menghilangkan huruf dia, apa bunyi dia yang bunyi berbaki dia. Bunyi berbaki tu. Dia kena jaga semua sekali.
1: Betul.
0: Satu lagi sebelum habis. Tadi saya ingat saya Kak Midah tadi.
1: Kak
0: Midah pada ayat yang keempat. Kalla layum. Di sini hukum dia adalah iqlaq. Nun mati bertemu dengan ba. Okey, tuan-tuan kalau tengok dalam mushaf, atas pada nun tu akan ada mim. Maknanya kita menukahkan bunyi nun kepada bunyi mim. Sebab tu dia ada mim kat atas tu. Jadi jangan bunyi layu. Itu dia tak bunyi mim. Kita bagi kena bagi bunyi mim. Kalla layum.
1: Tutup mulut tu.
0: Rapatkan, tapi rapatkan. Jangan rapat sangat. Rapat secara ringan. Bagi sentuh saja. Kalla layum bazanna fil hutamah. Benda ni ada khilaf lah. Ada khilaf. Ada yang kata renggang sikit. Boleh masuk selembar kertas. Dan kebanyakannya yang ambil sanad daripada Mesir akan baca macam tu. Akan baca macam tu. Jadi ada khilaf dia. Kalau cerita khilaf tu panjang lah.
1: Iyalah.
0: Kan? Tapi ulama-ulama Al-Quran yang terkini banyaknya ialah dengan merapatkan secara ringan.
1: Merapatkan secara ringan.
0: Layum bazan. Pastikan ada bunyi mim. Mim dengan ba. Keluar daripada tempat yang sama. Cuma sifat saja berbeza. Tapi bunyi dia bila bertemu dua ni, mim dengan ba, maka kita bagi bunyi mim lah. Bagi bunyi mim. Kalla layumbazanna fil hutamah. Macam tu. Yang tu sikit sebanyak yang apa yang boleh saya kongsikan untuk dua surah pada hari ini. Dua huruf yang bertemu, yang mati bertemu, kemudian huruf ha berada di hujung, kemudian hukum iqlab macam mana nak bunyikan, insyaAllah.
1: Ya, insyaAllah. Alhamdulillah tu pun terima kasih juga buat Ustaz Anas yang dah pun bersama dengan kita hari ini dan orang kata apa, memperbaiki dan memperjelaskan lagi bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bersama dengan rakan-rakan kita di atas talian sebentar tadi. Dan

0: Yang mana mungkin terlepas sebentar tadi, anda sebenarnya boleh terus saja ikuti semula bacaan dan dengarkan semula bacaan anda di Facebook rasmi Perlis FM, di mana semuanya kita akan letak di sana. Baiklah, sampai kita jumpa lagi Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: Dan semua rakan-rakan yang mana menonton Perlis FM saat ini. Dan InsyaAllah sampai kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.

0: Alhamdulillah, baru sebentar tadi kita dah pun ada sama-sama ikuti tahsin Al-Quran. Yeah. Okey, Hira, yeah. Nampak gayanya tugasan kita pun sampai di sini saja. Sebab sekejap lagi semua rakan-rakan pendengar kita akan ditemani oleh rakan setugas kita Muhammad Shah Hashim dalam cerita Orang Paling. Jadi sampai di sini saja kami teman anda. Sampai kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Panjang dengan melarau. Tahu sangat kalau melarau panjang-panjang.
1: Lupa.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

Okay, hello, hi, assalamualaikum, selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang kawan-kawan, apa khabar petang ni, sihat ya? Syukur alhamdulillah, dapat kita jumpa lagi. Pertemuan hari Khamis 9 hari bulan Julai 2026, 25 Muharram 1448 Hijrah. Saya teman anda lagi petang ini, dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Bertemankan rakan penolong jurutera yang bertugas, Datuk K, Datuk K dengan Sahar. Selamat petang, tak kira di mana saja anda berada. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini, 102.9 MHz. Semoga hari ini menjanjikan 1000 kebahagiaan, ya, kenangan-kenangan yang manis dalam hidup anda, ya. Dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Ingat ya, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu pasti, itu pasti. Okey, jaga kesihatan ya, jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum, jaga mata, jaga telinga, jaga jari jemari daripada menaip-naip kata-kata fitnah dan menyebarkan perkara-perkara yang tak pasti. Ingat ya, kalau tak pasti jangan kongsi. Kelak akan makan diri. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.39 minit malam, dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.55 minit malam. Itu waktu-waktu penting kita untuk hari ini, untuk malam ini. Ada yang sedang dalam perjalanan balik dari tempat kerja, okay, semoga selamat sampai. Ada yang sedang menanti kepulangan anda. Bila sampai-sampai depan rumah kan, senyum ya depan pintu ya, mau balik. Kalau anak-anak, bapak beli apa dekat kami, macam itulah biasalah ya. Terima kasih kerana mengizinkan frekuensi ini menemani anda sepanjang perjalanan. Ada dalam perjalanan balik dari Kangak ke Kok Diang, ke Jitra, ke Kedah ya. Begitulah juga sebaliknya. Perlis FM, saya 09 di studio, anda 0 berapa?

tak ada yang resah petang ni, tak ada yang gelisah petang ni. Bertemankan Muhammad Syah, ya. Sampai ke pukul 12 tengah malam. Bersama dengan lagu-lagu hiburan petang. Semoga anda terus sejahtera.

Okay, dah pun pukul 6.14 minit petang. Ya, 6.14 minit petang. Ada yang sedang menanti kepulangan anda, ya. 102.9 MHz.

Ya Ramli dengan Kunanti, kau pulang. Ya Rosmala, saya 09 kemarin mau jumpa kat kedai kat Simah. Iya ke? Abe Agrofarm 09 hadir lokasi kolam memancing Abe. Cuaca terbaik hari ini. Hari ini di Perlis cuaca panas. Tapi saya jenguk-jenguk juga kat luar ni. Kan ada tempat macam mendung kan? Tapi apapun itu semua bukan kerja kita ya. Noah Suma Ishak kata waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat petang semua. Penang. Penang Redup. Oh, Penang Redup ya. Yeah. Okey. Dia dah bagi syarat tu. G. Selamat petang untuk G. Ruzi Ramli. Selamat petang untuk Ruzi. Kata Ruzi semoga sihat ceria hari ini. Alhamdulillah. Lan Putra ya. Yeah. Alok Stang. Selamat bertugas. Terima kasih untuk Lan Putra 102.9 MHz. Kita bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja, lagu-lagu rare nah. Petang-petang ni kan 6-7 petang ni lagu-lagu kenangan, lagu-lagu rare kan. Mama Mazlina, hai, assalamualaikum dan juga selamat petang untuk anda ya.

Romzy dengan Dendang Remaja ya. Anda okey ke petang ni? Alhamdulillah ya, semua okey. Jangan bikin ribut, jangan bikin kecoh ya. Saudara, menerusi cerita orang Perlis hari ini ya. Pengoperasian semula perkhidmatan feri dari Satun Kuala Perlis ya, dari Satun ke Kuala Perlis. Setui. Dapat membantu dalam mengurangkan kesesakan di laluan sempadan darat, khususnya Pandan Besar dan Wang Kelian. Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah berkata tempoh perjalanan menggunakan perkhidmatan feri hanya mengambil masa kira-kira 40 minit. Selain itu, pengaktifan semula laluan itu diharap dapat menarik lebih ramai kehadiran pelancong ke negeri ini. Itu antara cerita orang Perlis ya. Antara lain, permohonan Speaker Dewan Undangan Negeri Don Perlis yang membatalkan saman pemula yang difailkan 3 bekas ahli Dewan Undangan Negeri Perlis berhubung isu kekosongan kerusi Don diterima Mahkamah Tinggi. Keputusan itu dibuat setelah mendapat keputusan Speaker Don Perlis Rosli Izan adalah muktamad kebal daripada siasatan kehakiman dan tidak boleh dicabar di mahkamah. Itu sebahagian daripada cerita orang Perlis. Hey! Oh, gemilang shop di Aceh. Oh, katanya selamat sore Perlis FM.

Okay, M. Sharif, Dezura dengan keindahan pantai, ya. Ini Johari dari Kajang, ya. Selamat petang, asal kaki bukit, tapi tinggal di Kajang, ya. Kepada Abel Agrofarm, okay, kembali. Masih relevan tak, ya, kata-kata malu bertanya sesat jalan ni? Sekarang kalau kita bagi motivasi, malu bertanya sesat jalan. Dia orang akan jawab sekarang semua orang pakai wave. Orang Google Map, ya, boleh sampai, tak perlu bertanya. Tapi sebenarnya kan, nak bertanya, tak kutanya terasa malu. Jadi simpanlah dalam hati itu, kan. Kalau dah malu sangat nak bertanya. 6:30 petang.

Haji Rashid nak ku tanya, terasa malu. Janganlah malu kan. Kalau kita malu, nanti kita yang makan hati ya. Kak Liza 70, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kak Liza sekeluarga ya. Henry Paul, selamat petang juga untuk anda. Masih bertemankan 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku. Sebuah lagu rare untuk anda, Living Next Door to Alice.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, pertembungan menarik pukul 4 pagi besok ya. Pukul 4 pagi besok di antara France dan juga Morocco ya, dalam pertemuan suku akhir Francis dan juga Morocco pukul 4 pagi. Bersama dengan Bahang Asmara. Asmara yang terus membahang. Kumpulan Gama. Terus layan 102.9 MHz. Perlis FM.

Gama dengan Bahang Azmara, Janira Jenny. Selamat datang juga untuk Zawiyah Abbas. Salam Maghrib buat semua warga negeri Perlis. Saya rindu. Rindu siapa tu ya? Janira kata tak larat celak tengok bola. Allah, you tahu kan tengok bola Janira. 6.43 minit petang, 102.9 MHz. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu Maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.39 minit malam. Ha, kata tak minat bola tapi ngantuk tengok bola. Tak larat jelek tengok bola. I tak faham lah dengan you. Nasib baik tak tanya Malaysia lawan bila. Jangan duk tanya orang. Jangan duk tanya benda tu.

Langi petang Sudirman Haji Arshad. Ya, Chot, waalaikumsalam Chot. Dari mana? Dari Yan Besar Kedah ya. Cinta Kayangan, waalaikumsalam warahmatullahi Cuina tengah kucai bubuk syura ya. Janirah kata besok nak datang ke RTM. Datang je lah kan. Tapi kalau you nak masuk bintang kecil tak boleh dah. You bintang besar ya. Osman Basha kata minat lagu Sudir ya. Nasrini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas katanya. Okay.

0: normalnya sore dengan doa ya. Saudara pendengar yang beriman, sekarang marilah sama-sama kita ikuti tadabbur Al-Quran untuk hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program menjelang fajar, dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbahasan tentang surah Al-Baqarah, dan insya-Allah pagi ini kita teruskan dengan membaca ayat 43 hingga ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 43 surah Al-Baqarah, "Wa aqimus salata." Allah kata dirikanlah salat, "wa atuz zakah," dan bayarlah zakat ataupun tunaikanlah zakat. "Waruk'u ma'ar raki'in," dan rukuklah kamu berserta orang-orang yang rukuk. Ada tiga perkara yang Allah sebut pada ayat 43 surah Al-Baqarah. Yang pertama Tuhan kata wa aqimus salah, kena dirikan salat. Salat ini ialah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengabdikan diri kepada Tuhan dalam keadaan kita berdiri betul, dalam keadaan kita membaca rukun-rukun dalam salat, kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, tunduk dan patuh. Kita letak dahi semulia-mulia anggota kita di tempat sujud. Nak cerita betapa hinanya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu ibadat yang mewujudkan suatu ikatan kita dengan Tuhan. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa atuz zakah, dan hendaklah kamu membayar zakat. Zakat ni pula ialah bagaimana suatu muamalat kita dengan manusia. Bila kita kata puasa dan bila nak raya puasa ataupun Aidilfitri, kena bayar zakat fitrah. Orang yang ada harta, contohnya emas, sampai suatu bila cukup haul setahun, cukup nisab kadar berapa jumlah dia, 85 gram kita ambil contoh, dia kena bayar berapa kadar dia. Ataupun perak kena bayar zakat perak, ada pengiraan dia. Orang yang ada pendapatan sampai nisab tertentu pun berapa belah ribu, dia kena bayar zakat. Orang yang ada binatang, yang bela binatang ternakan, kambing, lembu, unta, kalau bela ayam tu tak ada zakat lah. Ada binatang yang bila kita bela kena bayar zakat. Bela arnak pun tak ada zakat. Bela kuda tak ada zakat. Tetapi kalau bela kambing, bela lembu, bela unta, ada zakat yang perlu kita bayar. Zakat ni bayar kat siapa? Maksudnya bayar kepada asnaf. Kalau kita kat Perlis ni, semua zakat ni kita ada satu badan yang mengurus zakat, iaitu Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Maksudnya kita bayar ke Maib, dan Maib akan uruskan bagaimana semua zakat ini akan diberi kepada asnah-asnah yang semua senarai nama ada.

di bawah mereka sendirilah. Sedang dengan dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga Tuhan sebut warka'u ma'a raka'in, dan hendaklah kamu rokok bersama dengan orang yang rokok. Padahal ayat yang pertama tu Tuhan sebut dah, hendaklah kedirikan solat. Dan rokok pun solat juga. Jadi nak cerita bila kita semayang, kita rokok, kena sekali dengan orang lain. Nak cerita bagaimana pensyariatan solat ini dilaksanakan dalam keadaan berjemaah. Terutamanya tempat yang dijadikan sebagai semayang khusus, iaitu kita kata masjid ataupun surau. Jadi kita utamakan masjid lah. Kecuali dah memang masjid jauh dari rumah kita, bolehlah kita nak pergi surau yang berdekatan. Jadi sinar pendengar dan rahmati Allah sekalian, ayat 44 Tuhan berfirman, atamuruna nasa bil bir. Tuhan kata, mengapa kamu suruh orang lain buat baik? Watansawna anfusakum, tetapi kamu lupakan diri kamu. Ha, ni Tuhan nak buat teguran kepada kita. Kadang-kadang kita ni pandai ajak orang buat baik, kan? Tetapi kita lupa untuk diri kita. Ataupun kita nampak anak-anak orang lain, ni anak Haman tak semayang ni, Haman anak Haman ni tak tutup aurat. Kita tak sedar, hak duduk bawah bumbung kita pun tabiat yang sama juga. Semayang pun kita tak siasat, kita tak semak betul-betul. Jadi semua benda ni Tuhan sebut, jangan kita pandai-pandai suruh orang lain buat baik, kita melupakan diri kita. Jadi yang terbaik, kita buat juga untuk diri kita. Dalam masa sama, kita juga ajak orang lain buat kebaikan. Wa antum tatluna alkitab, dalam keadaan kamu membaca kitab. Ayat ini asalnya turun kepada Bani Israel. Maksudnya, Tuhan nak kata dekat paderi-paderi Bani Israel ni, yang menjaga kitab Taurat ni, kamu ni suruh orang buat baik, tetapi kamu lupa dari kamu dalam keadaan kamu duk baca kitab Taurat. Ini ayat yang khusus kepada Bani Israel. Tetapi secara umumnya, kita umat Islam pun terlibat dalam arahan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Afala taqilun, maka sebab apa kamu tidak berfikir? Sidang dengan rahmati Allah sekalian, ayat 45 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah kata, mintalah pertolongan kepada Allah untuk kita sabar dan solat. Maksudnya ada dua benda di sini. Maksudnya sabar dan solat ni dua benda yang bukan mudah, payah sebenarnya. Sebab payah itulah Tuhan yang Maha mengetahui, Tuhan kata istainu bisabri wasalah. Kamu kena minta pertolongan Allah, minta bantuan Allah, minta kekuatan daripada Allah untuk kamu nak bersabar dan untuk kamu melaksanakan solat. Tak payah mana pun kita doa, ya Allah, berilah kekuatan kepada aku untuk aku sabar dan untuk aku melaksanakan salat. Dan antara doa yang Nabi ajak, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kekuatan kepada aku untuk aku ingat kepadamu, ya Allah. Antara tempat yang kita ingat beratuan ialah salat. Antara tempat yang kita kata bila kita berlaku sesuatu dan kita nak sabar, apabila kita ingat ke Tuhan, aku tidak hilang sabar dalam diri kita. Wa syukrika, begitu juga kita minta bantuan Tuhan untuk kita bersyukur. Wa husna ibadati, dan kita minta juga bantuan Tuhan untuk kita laksanakan ibadat yang terbaik. Sidang dengan rahmati Allah sekalian, kemudian Tuhan kata, wa innaha lakabiratun illa alal khashain. Allah kata, sesungguhnya yang demikian itu, iaitu sabar dan nak melaksanakan solat ini, benda berat, Tuhan kata, illa alal khashain, melainkan orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk ni orang yang tunduk dan patuh kepada Tuhan. Orang yang khusyuk dalam solat ialah orang yang mana bila dia solat, suatu tarikan kepada dia, dia rasa inilah interaksi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Munajat inilah yang mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa orang yang khusyuk ni? Tuhan sebut pada ayat 46, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, iaitu orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Jadi sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya interaksi kita ketika kita solat, sebenarnya apabila sampai satu tahap khusyuk, kita rasa rindu dengan Tuhan yang kita abdikan diri, Tuhan yang kita rokok, Tuhan yang kita sujud, Tuhan yang kita bermunajat, Tuhan yang kita minta untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kita rasa rindu nak berjumpa dengan Tuhan.
kita rasa rindu nak bertemu dengan Tuhan. Allahu Akbar. Allah gambarkan dalam ayat 46, inilah golongan yang khusyuk, yang yakin mereka akan bertemu dengan Tuhan dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Dan itulah keadaan kita semua, siapa dengar sekalian. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk kita istiqamah dalam melakukan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib malam ini pada pukul 7.39 minit malam, dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.55 minit malam.

Masih bersama di 102.9 MHz menghampiri pukul 7.14 minit malam. Senja dan Merah Zainal Zain dan juga Awi.

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12

Baik, saudara, pukul 8.03 minit malam masih lagi bersama dengan 102.9 MHz untuk jam yang ketiga. Saya masih lagi menemani anda.

Tentu ada kenangan-kenangan biasa, ada kenangan-kenangan luar biasa, ya, kenangan yang luar biasalah. Selalunya kenangan yang mengusik jiwa kita. 8:07 minit malam. Anda di mana sekarang? Masih bersama dengan 102.9. Terima kasih.

lakaran kehidupan ya. Lakaran kehidupan kita semuanya sudah tertulis dan telah termateri. Yang pasti ketentuannya nanti satu hari pasti akan terbukti. Kalau berpacaran,

kalau berbaca tapi penuh dengan nasihat untuk orang muda, bukan setakat orang muda, orang tak muda pun faham-faham lah ya. 8.14 minit malam bersama dengan kumpulan Heavy Mission. Jom kita dengarkan Gelombang Cinta.

0: selalu.
1: Okay, hello, hi, assalamualaikum. Selamat malam semua. Apa khabar malam ni? Sehat ya, alhamdulillah. Jumpa lagi bersama dengan saya jam yang keempat. Hari Khamis 9 Julai 2026. Saya masih lagi teman anda sampai ke jam 12 tengah malam nanti bersama dengan penolong jurutera yang bertugas Tok K dan juga Sahai. Selamat malam untuk Baim, selamat malam untuk Azmirul, selamat malam untuk Bakri, selamat malam untuk Azima, selamat malam untuk siapa lagi, DJ Lee Cobra. Kogib Syaf, Mas Amirul PC, Abdul Halim, NCR, selamat malam, Rozama, Sir Remy Harada dari Bre Pahang, selamat malam. 102.9 MHz Perlis FM. Harapnya kawan-kawan semua sehat malam ni ya. Okay, Ma'aruf, waalaikumsalam. Ingat seperti biasa, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji yang pasti. Perlis FM. Jaga makan, jaga minum, jagalah kesihatan kita ya. Jaga kesihatan. Nini, selamat malam juga untuk Nini. Sir Remy Harada kata ayo maghribi pagi ni. Pertempungan yang saya rasa hebat pagi nanti ya. Maghribi ataupun Morocco bertemu dengan Perancis. Seperti yang selalu saya sebut dan saya kata ya, bola sepak adalah sebuah permainan yang cukup kejam. Syed Singasat Jitra hadir. Jitra okey ke malam ni Syed? Perlawanan suku akhir pagi nanti pukul 4 pagi.

Piala Dunia semakin menuju ke kemuncak ya. Cempaka Zahra, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang resah, kalau ada yang gelisah, anda buat-buat tak tahu je lah ya. 9.20 minit malam, 102.9 MHz.

masalah ke apa semua tu, anggap dia sebagai satu ujian ya, ujian tu. Ujian dalam kehidupan kita. Cepatkan Zahra, saya sehat, alhamdulillah. Life is life.

Okey, life is life. Selamat malam untuk sahabat saya Tuan Azmi ya. Untuk rakan saya di Perak FM, Tarmizi Lobo, semoga dipermudahkan segala urusan dan sihat seperti sedia kala dan kembali bertugas ya. Azimah, kata kita pun diuji hikmahnya, berehat panjang, betul. Dia bagi kita berehat panjang. Muhammad Nizam Nazri, selamat malam. Rose Mala, selamat malam juga. Kita ni kalau kita dah tak sihat, kan? Tidur malam pun dah kena makan ubat. Demai yang nu, demai yang ni, jagalah kesihatan. Jangan kerana bola kita sanggup bersengkang mata, padahal doktor dah sihat, tidur awal. Terima kasih Muhammad Nizam Nazri. Yang mana tidur malam tak kena makan ubat tu, tak kena makan ubat ni, 2-3 biji ubat tu, alhamdulillah. Tapi dia bila dia nak mai tu, dia bukan kira waktu ya, dia tak kira waktu. Jadi saya mengharapkan semua sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, pendengar-pendengar Polis FM, dipermudahkan segala urusan ya. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum, jaga mata, jaga mulut, jaga jari jemari ni daripada menaip fitnah, ataupun jaga jari jemari daripada duk share benda-benda yang kita tak pasti. Silap-silap akhir bulan, nanya kita, siapa bintang sukan yang anda jatuh hatilah, senang terata.

Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan bintang sukanku. Kata Muhammad Nizam Nazri, harta yang paling bernilai sekarang adalah kesihatan ya. Lebih murah jaga kesihatan ya, lebih murah jaga sihat daripada jaga sakit. Sebelum kalau kata ada sakit ni, ada ratus ribu pun tak guna dah. Faisal Muhammad ya, Faisal Muhammad, selamat malam Faisal, selamat malam juga untuk Latifah Saidin Janira Jenny. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Pilihan anda besok antara Morocco dan juga Perancis, mana satu pilihan anda ya? Tolong saya sekejap. Saya ada dua lagu ni, Frido ya, Frido, dua lagu Frido ya. Gurisan terakhir dengan kasih berubah ya. Lagu mana yang sedap nak dengar? Anda tolong pilih untuk saya. Dua-dua lagu daripada Frido, Gurisan Terakhir dan juga Kasih Berubah. Mana yang okey? Wiyah, waalaikumsalam warahmatullahi. Menghampiri 9.30 minit malam. Cok Syuhada ya. Selamat malam untuk Cok Syuhada ya.

punya smash mata juling eh. Shot je Syuhada kata gelisan terakhir. Okey, cantik. Cok Syuhada sekarang dah naik pangkat, dah naik grade, dia naik grade. Dia dah tak pandang kita. Kelebihan dia smash juling.

Alfredo dengan Negeri Santrahe. Lepas ni kan, kita kalau nak ke Setui, Kelantan Pistui. Kalau ikut jalan darat ni jauh sikit. Kalau ikut laluan laut ni dalam lebih kurang dalam 40 minit ya. Kerana pengoperasian semula perkhidmatan feri dari Satun Kuala Perlis dapat membantu dalam mengurangkan kesesakan di laut di laluan sempadan darat, khususnya Penang Besar dan Wang Klian. Menteri Besar Abu Bakar Hamzah berkata tempoh perjalanan menggunakan perkhidmatan feri itu hanya mengambil masa kira-kira 40 minit. Selain itu, pengaktifan semula laluan itu diharapkan dapat menarik lebih ramai kehadiran pelancong ke negeri ini. Tak tahulah, sampai komok ni pun tak pernah lagi lah naik boat pi Setui. Mungkin kot-kot lepas ni kot dia pun nak bawa lah kan. Zaiza, selamat malam. Norma hadir support, terima kasih Norma. Masih lagi di 102.9 MHz Perlis FM, terus setia menemani anda dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Faridah Awang, salam dari Kuantan. Kuantan, ya. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Santai-santai di 102.9. Kak Saini, selamat malam.

benden anga dalam tangis DJE Dato' Jamal. Tangkorak perempuan takut aku. Juru mari. Juru okey ke? Hari ini perlis track kering ya. 9.39 minit malam. Tengkorak perempuan kata juru track kering. Mito-mito konerang. Konerang hadir. Budak-budak sekarang dia tak sebut konerang. Dia konerang. Tapi kita sebut betul-betul lah ya kan. Di Kuala Nerang hadir. Terima kasih Mito Mito. Kasih ku pertahankan. Zenazin di 102.9 MHz. Serasi denganku.

Kasihku pertahankan 102.9 MHz ya. Kasihku pertahankan. Kalau kita pilih kasih yang kena, insyaAllah kasih itu akan dapat dipertahankan. Kalau kita salah pilih, bukan bawa bahagia. Kalau salah pilih, bawa bala ya. Pilihlah aku. 9.45 minit malam.

pilihlah aku jadi temanmu ya. Agar bahagia hidupmu. Bahagia ke tak bahagia tak tahulah. Malah sila-sila hari bulan ni. Mak Farih. Takkan lagu ni syahdu Mak Farih. Emma, waalaikumsalam. Terima kasih. Anisha Tia Akila. 102.9. Pilihan anda ya. Saya hargai, kami hargai. Pilihlah aku jadi temanmu ya. 12 minit lagi ke pukul 10 malam. Sebenarnya saya nak diam seketika. Saya nak diam seketika. Saya tak nak bercakap kerana diam itu lebih mendamaikan. Diam lebih mendamaikan. Saya bukan seorang yang suka bersengketa. Saya bukan seorang yang suka bertelingkah ya. Saya lebih suka berdiam diri. Faizal, selamat malam Faizal.

dia lebih mendamaikan ya. Sandra, sebenarnya dalam hidup kita apa yang kita mahu kan? Kepuasan yang bagaimana yang kita nak ya. Mohon syukur kalau perlis baik-baik saja malam ni. Terima kasih. Ada orang kan dia tak tahulah. Kita kadang-kadang ni manusia ni tak sama tau ya. Tak boleh nak memuaskan hati semua orang. Dia ada manusia kan. Dia inbox onu, dia inbox oni, dia inbox oni, dia cerita hal-hal orang. Siapa yang pernah kena macam tu? Dan siapa yang buat kerja macam tu ya? Mengaku cepat. Bapak syukur minggu lepas saya ke Kuala Perlis. Walaupun dekat kan, bau ke Kuala Perlis. Cik Kodi, Waalaikumsalam Cik Kodi. Siapa yang pernah buat kerja saya macam saya kata tadi kan, baik mengaku cepat ya. Kadang-kadang ada cerita hal orang lain yang tak bersangkutan langsung tau. Tapi lama-lama orang tahu juga yang tu kerja kita. Itulah kadang-kadang macam saya katakan tadi kah, macam saya kata tadilah. Apa kemahuan kita? Apa yang membuat kita puas hati? Adakah dengan cara tersebut kita berpuas hati? Latifah Zainin kata tak boleh tengok orang senang. Ambillah semua tu. The winner take it all. Taklah balik tak pergi ke 12 nak lena. 3-4-5 ada ke? Tempat tengok bola. Sukuahe, Perancis, Morocco.

Okay, the winner take it all. Hebat. Cik Cody kata selalunya kawan-kawan juga kadang-kadang dalam adik-beradik pun ada juga. Jadi sentiasa berhati-hati kan kah? Dengan adik-beradik ni tak apa. Adik-beradik macam mana pun dia boleh baik balik. Dan kadang-kadang orang yang tak kenal kita pun bukan kawan kita pun. Jadi penyelamat. Penyelamatlah konon. Latifah Saidin sahabat je lah. Biar simpan dalam hati. Tak apa kalau cerita okay, simpan dalam hati. Kita boleh kontrol, kita boleh kawal, kita tak merengkam. InsyaAllah ya, biar je lah. Biar berlalu ya. Cik Kodi kata mungkin kekurangan vitamin. Mungkin jugalah kan. Mana kita tahu. Okey, dah pun pukul 10 malam. Masih lagi bertemankan 102.9 MHz Perlis FM. Terus dia menemani anda sepanjang hari.

sayang orang sama ya. Nasrini tak sakit jari ke? Ya. Cekodi ayat selalu tu masih sayang orang yang sama. Dibuatnya orang lain mau tidur bawah pokok lah. Tak tahulah yang tu. Mungkin Cekodi ada pengalaman macam tu. Okey. Malam ni hangat tak? Tapi ada orang yang dia mengungut kan 2-3 hari ni hangat. 2-3 hari ni hangat sangat. Jom bersama dengan kumpulan Wings. Semalam yang hangat.

Alhamdulillah saudara, kita masih lagi hidup dalam di bumi yang aman ya. Oleh itu, jaga dan kekalkan keamanan yang kita kecapi selama ini.

ada dalam hati Ungu ya. Di 102.9 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sebelah jiwaku menghampiri 10.15 minit malam.

sebelah jiwa ku, ya. Jacqueline Victor. Ada yang jatuh tapi tak tersungkur, alhamdulillah. Ada yang jatuh tapi tersungkur, namun dia dapat bangun kembali dan membina kehidupannya. Ismail Rashid, ada seduh pula malam ni. Ismail Rashid, waalaikumsalam. Pelis FM malam ni sangat ceria, okay. Semua ada, ya. Apapun, terima kasih kerana kesian anda bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Aziz Langbuana, waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama dengan Ben Nathan, jom kita layan Ilusi Satu Penantian.

Lucy 1 penantiannya. 102.9 MHz Perlis FM terus menemani anda hingga 12.30 malam. Oh, 10.22. 10.22 menit malam. Nur Aizah, waalaikumsalam Nur Aizah. Maimun, waalaikumsalam Maimun. Mustafa Said dari Batu Pahat. Batu Pahat mana ni? Batu Pahat Johor ke Batu Pahat Perlis? Latifah, saya ni ditanya apa tajuk lagu ni. Lagu tadi Ilusi Satu Penantian. Sail Away.

Oh, Deep Purple, Sail Away. Saudara 11 malam nanti kita ke Kuala Lumpur, ya. Kita akan ke Kota Media. Berita nasional. Dan selepas itu kita akan kembali bersama di 102.9. 11 suku hingga 11.45 minit malam. Lagu-lagu tanpa henti. Menerusi belayan jiwa.

Oi, Jod. Amboi, no, tak lekeh, oh. Tak lekeh, Jod. Ya, jom kita layan. Semua orang pernah melalui. Semua orang pernah merasainya. Aku yang tersakiti.

kerana terluka. Jawapannya mudah. Tempek plaster. Kadang-kadang jangan dilayan sangat.

jangan kianati aku ya. Kena kianat ni selalu dah. Tengok cara dan bagaimana kita nak mengharungi pengkhianatan tersebut ya. Pedih ada, semua ada, pedih, sedih, tapi kalau kak-kak sangat duk kena tu dah jadi macam biasa. Tambah-tambah kalau kita dikhianati oleh orang yang terlalu rapat dengan kita.

Okay, Polisit Kota. Search. Banyak dulu ya. Banyaklah zaman duk sepak kertas dulu. Duk jadi juga Polisit kan. 3-4 pagi baru duk balik. Kadang-kadang tak balik terus. Allah. Tapi jadi Polisit tak kacau orang. Jadi Polisit tak rasuk orang tau dulu.

Okey, baik. Saudara, jom. Jom kita ke Kota Media. Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Untuk kita ikuti berita pukul 11 malam. 10 minit malam. Kita kembali bersama. Baik, saudara, jom kita ke Kuala Lumpur sekarang.

0: dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia 2026, Perancis menggesa penyokong bola sepak supaya berkelakuan baik menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Pihak berkuasa akan memperketat kawalan keselamatan di seluruh negara susulan kebimbangan tercetusnya kekacauan seperti beberapa perlawanan berprofil tinggi sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku. Terdahulu lebih 280 individu ditahan di Paris susulan insiden kekacauan selepas kemenangan Paris Saint-Germain dalam aksi akhir Liga Juara Eropah. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina mempertahan mutu pengadilan aksi pusingan 16 terbaik antara Argentina dengan Mesir. Beliau menolak dakwaan pengadil memihak kepada skuad La Albiceleste selepas kemenangan dramatik 3-2 ke atas De Frau menerusi jaringan lewat Enzo Fernandez. Menurut Collina, tiada pihak boleh mempersoalkan integriti pengadil Piala Dunia termasuk mendakwa keputusan mereka boleh dipengaruhi mana-mana individu.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, Malaysia akan terus memperbagaikan sumber bekalan tenaga dalam rangka kerja perdagangan yang diterima secara global sebagai ekonomi terbuka. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azzan berkata, kepelbagaian bekalan tenaga Malaysia selanjutnya termasuk potensi kerjasama dengan Rusia akan terus dipertimbangkan. Menurut beliau, Malaysia tidak menghadapi kekangan bekalan tenaga walaupun harga minyak tidak menentu dan bekalan global terganggu apabila Selat Hormuz ditutup. Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka akan mematuhi apa sahaja sekatan yang sedang berkuat kuasa. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengeluarkan dekri menetapkan pilihan raya legislatif pada 28 November depan. Ia akan menjadi pilihan raya pertama seumpamanya dalam tempoh dua dekad. Pilihan raya legislatif terakhir di wilayah Palestin berlangsung pada 2006 apabila Hamas menangi pilihan raya tersebut dengan menewaskan parti Fatah pimpinan Abbas. Akibatnya, Majlis Legislatif Palestin iaitu Parlimen bagi pihak berkuasa Palestin pimpinan Abbas tidak pernah bersidang sejak 2007. Sementara itu, satu delegasi tentera Amerika Syarikat dijadual tiba di Beirut dalam beberapa hari lagi bagi menyelaras pelaksanaan operasi di dua zon perintis yang dipersetujui bawah perjanjian raka kerja antara Lubnan dengan Israel. Langkah itu menyusuli perjanjian gentasan senjata ditaja Amerika Syarikat termasuk pengunduran berperingkat tentera Israel dari wilayah Lubnan. Perkembangan itu diumumkan Duta Washington ke Lubnan, Michelle Issa, selepas pertemuannya dengan Presiden Joseph Aoun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Berita RTM. Tetap bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berita dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Galaxy Melayan Jiwa. 11:15 minit malam. Pilihan lagu-lagu yang membelai.

Okey, baik. Saudara, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Semoga anda akan terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan belayan jiwa.

ilham ku manbai mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan jangan lupa belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam besok waktu yang sama. 11.46 minit malam. Suatu masa, Perlis FM serasi denganku.

olmazsa Emlak söylüyor. Okay, baik, saudara, sebelum berpisah malam ini, seperti biasa, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih atas kesetiaan anda bertemankan 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku. Selamat malam bintang-bintang semua. Semoga anda terus bercahaya walaupun jauh di angkasa.

Saudara pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih atas kesian anda bertemankan 102.9 MHz. Terima kasih kepada rakan penolong jurutera yang bertugas, Tok K dan juga Sahar. Dan seperti biasa, saudara, sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Saya akan menemani anda hari Isnin nanti ya, hari Isnin 6 petang hingga 12.30 malam. Nasrini dah bersedia, saya percaya. Akhir kata, ingat selalu. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM juga bersama dengan saya, Aizat Azam, di National GBH malam ini. Geng Buruh Hantu yang akan temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Dan semestinya, pelbagai sesi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda, dan juga perkongsian info semasa dari masa ke semasa saya akan kongsikan. Dan terima kasih juga rakan saya AJ yang bersama dengan anda untuk National Malam dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama sebentar tadi, dan diteruskan bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa debaran suku akhir Piala Dunia di mana kita akan dapat menyaksikan dua gergasi bola sepak, iaitu Perancis akan bertemu dengan pasukan Morocco pada hari ini pada jam 4 pagi 10 Julai 2026. Siapakah yang akan pulang dan juga siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jangan lupa saksikan dan juga tonton bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga anda boleh streaming secara langsung menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, dan anda boleh kongsikan juga pelbagai cerita di komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol. Wait. Dan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di GBH. Geng Borong Hantu akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 pagi. Dan saya akan kongsikan sedikit ya mengenai status trafik di lebuh raya betul seluruh negara, di mana secara keseluruhannya aliran trafik di semua lebuh raya betul melibatkan lebuh raya utara selatan di bahagian utara, tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar dan juga terkawal. Dan situasi juga sama bagi semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Kelang. Bagi di Pantai Timur, bagi mereka yang menuju ke di sana, lebuh raya KL Karak, lebuh raya Pantai Timur 1 dan juga lebuh raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi berhati-hati semasa memandu, ingatlah orang tersayang, dan juga untuk anda saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai info trafik, anda boleh terus pergi ke lembaga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun melalui hotline 1800 887 7 52. Khas untuk anda semua untuk mengetahui keadaan trafik terkini. Dan di mana saja anda berada, sama mendengarkan Nasional FM. Dan ini lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasana Love FM. Sentiasa di hati, love handed ku di halaman rinduan. Bagi mereka yang merindui ataupun mungkin ramai juga yang waktu ini teringatkan kepada seseorang kan. Bertanya khabar lah. Sentiasa bertanya khabar dan juga mengeratkan lagi silaturahim kan. Walaupun jauh tetapi dekat di hati. Dan bagi mereka juga hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya. Seperti anak kepada sahabat kita juga antara pendengar setia Kak Siti Fatimah ni. Ini merupakan hari ulang tahun kelahiran buat anak beliau iaitu Siti Nur Balkis binti Ruslan yang diraikan pada 10 Julai. Saya doakan dan juga kami di National FM mengucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga impian dan juga cita-cita beliau menjadi kenyataan dan juga sentiasa gembira bersama dengan orang yang tersayang dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan semoga anda juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan apa sahaja, semoga terus ceria dan juga menikmati hari yang cukup bermakna ini berbuat insan yang tersayang. Dan kalau boleh kan, kita doakanlah kebaikan dan juga doakan yang baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Spider. Ini dia Buat Sang Puteri, khas untuk anda di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Anda mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hari, kembali lagi bersama dengan Aizan Azam dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok National FM waktu ini. Terima kasih banyak yang masih lagi belum tidur kan, menantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin sedang menunggu bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Ada yang katanya akan tonton juga di kedai mamak dan sebagainya. Di apa sahaja yang anda lakukan, berhati-hati dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Di Kuala Terengganu, Terengganu ingin dengarkan suara saya dan dengarkan juga National FM, boleh terus ke frekuensi 91.7, manakala di Kuantan Pahang 107.1 dan juga di Melaka, dan bagi orang Segamat Johor boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6. itu dia antara frekuensi National FM. Dan untuk anda di mana sahaja yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati, dan juga ada kata yang tengah bekerja, masih lagi berada di pejabat kan, ha, walaupun penat dan sebagainya, rehat. Dan jangan lupa pastikan tugasan anda disiapkan. Walaupun anda rasa mungkin terburu-buru dan sebagainya, hasilnya yang terbaik akan menanti anda, insyaAllah. Dan untuk anda, ini lagu daripada Shima, Luka Dilukai. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Pemerintah Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga sudah masuk ke 7.17 minit pagi. Dan bagi anda yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria, terus segar mendengarkan National FM. Dan juga ada tak sabar menantikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara pasukan Perancis dan juga Morocco yang akan bersama dengan anda pada pukul 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran sukan, saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan melalui RTM Klik khas untuk anda. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook National FM, antaranya bersama dengan Nida Wahida, juga kita ada Kak Marsa Salih kita, bertemankan DJ Aizat, semoga dipermudahkan hingga penghujung siaran. Selamat tengah malam, juga selamat pagi, on sampai pagi terus tengok bola, terima kasih. Juga ada Muhammad Muhaimin, Dita Rozaya, Nurian Angah, sahabat juga daripada Rauh Pahang, Siti Sarah Tom Yam, juga ada Lin Rosalinda, Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Anik Mas yang sedang mendengarkan waktu ini. Juga sahabat kita Princess Cute, juga ada di TikTok National FM, Princess Su, Izzah, Kak Izzah, Ramlah Din, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi temankan saya, dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian info semasa untuk anda. Terus bersama kami, ini lagu daripada Q-Face, Izinkanlah, khas untuk anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Tidak lagi kita akan masuk ke hari Sabtu dan juga hari Ahad kan. Yang juga mungkin ramai di luar sana dah lama tak berkotoroyong di rumah, dan juga untuk melihat juga semak di kawasan sekitar rumah anda, menetahukan ada kawasan ayam bertakun dan sebagainya, kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan amaran bahawa kes demam denggi kini sebenarnya sedang meningkat, dan juga dinasihatkan untuk masyarakat agar tidak memandang isu ini secara remeh kerana ia menjadi punca utama untuk menjadi yang kata pembiakan nyamuk yang selalu berada di rumah kita, dan juga membuatkan penyakit demam denggi ini merebak. Antara tempat bertakur yang perlu kita periksa termasuklah saluran air hujan di bumbung, timbunan tayar terpakai yang menampung air, pasu bunga ataupun bekas tanaman yang menampung air berlebihan, dan juga terburung kelapa ataupun bekas hiasan seperti pasu bunga di rumah kan. Mungkin dah lama kita tak bergotong-royong, tak cuci dan sebagainya, bolehlah jadikan satu aktiviti ataupun amalan kita setiap bulan untuk memastikan tidak ada air yang bertakung, dan juga untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ini. Dan jadi kita sebagai orang ramai disuruh untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat kawasan pembiakan nyamuk di sini. Jadi untuk anda, sentiasa berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. We'll be right back.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia.

Puntas Akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya tahu mungkin ada yang baru nak masuk ke pejabat kan, ada yang shift pagi, ada yang baru nak pulang ke rumah setelah seharian menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dalam kehidupan ni, kita perlu sentiasa cekal dan juga tabah ya dalam menghadapi kehidupan, dan juga sentiasa bersabar dan jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Kerana apabila kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi yang akan memandu waktu ini untuk pulang, kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di pusat rehat sementara. Jangan teruskan pemanduan kerana berbahaya, boleh melibatkan, boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk anda, berehat sekejap dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa, ada insan yang tersayang sedang menunggu kepulangan kita. Sambil-sambil tu, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal dan juga terus ceria mendengarkan National FM. Antaranya kita ada Siti Syafinaz yang berada di Pekan Pahang yang tengah mendengarkan waktu ini sambil menggoreng ikan katanya untuk dijual pagi nanti. Terima kasih banyak kerana bertemankan saya untuk waktu ini. Dan juga kita ada Siti Syarizat yang berada di Kuala Lumpur juga tengah mendengarkan. Juga ada sahabat kita Abdul Jalil yang berada di Ceras sambil beliau kata tengah menunggu untuk menanti kepulangan isterinya daripada tempat kerja, sambil itu tengah mendengarkan National FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah terus layan dan juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada semuanya. Dan ada ucapan dan juga mungkin ada perkongsian, boleh komen di Facebook National FM, nampak gambar saya, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan juga apa saja perkongsian yang anda kongsikan kepada kami. Dan untuk semuanya, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Sempena dengan PRN Johor pada hari Sabtu ini, jangan lupa untuk anda semak maklumat sebelum keluar mengundi, di mana anda boleh menyemak dan juga mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan juga waktu pusat mengundi dan juga masa yang digalakkan untuk anda keluar mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu aplikasi, melalui aplikasi MySPR Semak dan juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga melalui panggilan telefon di 0388927218. Jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang mengundi dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Azan and the Typewriter, Terlibat Si Penyair. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan daripada awal sehinggalah ke waktu ini. Dan juga terima kasih kerana terus temankan saya. Dan bagi warga Mersing Johor nak dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 90.9, manakala mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan 91.9, di Kedah 102.7, dan juga warga Perak khususnya yang berada di Taipei

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus kekal mendengarkan Nasional FM di mana sahaja anda berada. Dan juga anda boleh terus dengarkan juga menerusi RTM Klik. Dan juga ada yang sedang mungkin waktu ini bersantai menyaksikan juga perlawanan yang telah berlangsung sekarang ini antara pasukan Perancis dan juga pasukan Morocco yang akan bersama-sama menyaksikan ataupun pamerkan permainan yang sangat baik pada waktu ini. Dan seperti biasa juga, terima kasih banyak kepada anda yang berikan komen dan ucapan. Antaranya kita ada Siti Musliha yang berada di Ipoh Perak dengan ucapan selamat pagi dan semoga DJ sihat dan juga buat rakan-rakan yang mengalir diri ini, semoga semuanya. Juga ada Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur yang tengah mendengarkan waktu ini, katanya tengah bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Juga ada Farah Farahani yang berada di Kota Baru, Kelantan. Juga terima kasih juga kepada Muhammad Musrikin, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sama-sama tengah mendengarkan daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM sentiasa di hati.

Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: anda mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa dengarkan nanti slot Alpha 2.0, satu perkongsian ilmu yang amat bermanfaat dan juga amat berguna untuk kita, di mana tajuk pada hari ini akan membincangkan mengenai semak arah kiblat, sempurnakan ibadah. Dan yang akan mengupas lanjut mengenai topik tersebut, kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Amran bin Haji Awaluddin, yang merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan pada pukul 10.30 pagi ini, semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tinggalkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehidupan ini, tidak semua perkara akan berjalan seperti yang kita rancang. Ada masanya kita diuji dengan cabaran, kegagalan dan juga kekecewaan. Namun ingat ya, kepada semua pendengar, setiap langkah yang kita teruskan walaupun perlahan tetap membawa kita lebih dekat kepada impian yang ingin dicapai. Dan dalam kehidupan kita, jangan sesekali membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap insan mempunyai masa, peluang dan juga rezeki yang berbeza. Yang penting terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan ya, dia rezeki yang lebih tu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun, kan? Sebenarnya kita ni, tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia ke setengah orang ni, dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah, kereta tak mewah, itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja, kan? Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal, tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun ya, kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang ya, dia tu dalam keadaan yang lekeh, kan? Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina, sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula, kan? Gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok. Walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha ya, bekerja. Maka orang yang ya, mempunyai rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong. Maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri. Itu tuan-tuan. Kita kalau kita pangkat tinggi ke apa ke, tak, jangan kita pandang rendah pada orang. Dan lagi hadis Nabi SAW bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmati khatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairun lahu min ay yas'ala an-nas. Riwayat Imam Al-Bukhari. Seseorang kamu mengambil tali, mengumpul kayu api, memikulnya di belakangnya, lalu menjualnya sehingga Allah menjaga marwahnya, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Tengok, Nabi kata kalau kamu ya, pergi ke hutan potong kayu ya, pergi pikul kayu, jual kayu tu, maknanya pekerjaan tersebut tak hebat antara mana. Orang potong kayu, yeah, orang jual kayu. Walaupun Nabi kata, walaupun dalam keadaan begitu kerja kamu, maka disebabkan keadaan begitu, Allah Ta'ala jaga marwah kamu. Maknanya orang tidak memandang lekeh pada diri dia. Marwah dia itu tidak jatuh. Lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. Ni setengah orang kadang-kadang dia tolong kita, tapi dalam masa yang sama dia kutuk pula kita. Kita kena terima lah. Dah kita pun jenis malas, asyik minta je kerja ni. Sebentar je dia masalah.
Orang lain pun ada juga masalah, tapi orang lain usaha. Usaha selesaikan sendiri. Barulah bila kita ni kurang meminta, barulah martabat atau maruah diri kita tu akan terjaga. Ini bila orang kutuk kita, tahu pula kita marah. Tapi bekerjanya malah. Patutnya tak payahlah kita marah. Dan kita pun tak ada masalah, make up gitu je kan, bagi tahu begitu. Jadi itu makna tuan-tuan, eh? Nabi kata kerja angkat kayu, jual kayu api itu lebih menjaga maruah daripada kamu suka meminta-minta. Kecuali lah kalau kita ni duit dah banyak, pencen dia ada pencen dah 2,000, 3,000 sebulan, tu yang dia tak kerja, tak apalah kan. Ini beli beras pun kadang-kadang tak, minggu depan tu tak tahu ada beras ke tidak. Baiklah bekerja. Tak kisahlah. Kerja apa-apa sekalipun, walaupun gaji dia tu tak besar, yang penting bekerja. Lebih baik daripada kita duduk dalam keadaan meminta-minta. Dan lagi Nabi SAW bersabda, "Ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi maz'atul lahmin." Yang bermaksud seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Baik, makna dia hadis Nabi tadi, seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Nabi kata orang yang suka meminta-minta ni, dia ni seumpama orang yang tak ada malu. Tak ada rasa segan pun. Muka tebal orang panggil. Menonor nyadin aja begitu. Lepas tu bila pergi rumah orang, kenapa rumah kamu kotor sangat ? Tengok apa ni, kain baju pun bertambun kan. Tak macam rumah dia kan? Memang tak macam rumah dia. Dah kawan tu laki bini kerja. Yang kita ni laki je kerja, bini tak kerja. Memang bersih lah rumah. Lepas tu bila kawan laki bini tu mewah sikit kehidupan dia, kamu tak apalah kaya, tak macam aku kan? Kalau nak kaya juga, dua-dua lah kena bekerja kan? Lainlah kalau gaji laki tu RM80,000, tahanlah kira sikit kan. Jadi kita jangan samakan dengan orang lain. Tapi Nabi kata jangan suka kita meminta-minta lah. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Cari punca sebab apa keadaan kita begini. Rupanya kita tak ada kerja tetap. Cari kerja tetap. Ini asal nak kerja, kerja. Tak nak kerja, baring. Memang terbaring lah dibuatnya kan. Jadi Nabi kata orang ni di akhirat nanti muka dia tak ada tertinggal apa sedikit daging. Cengkung habis muka dia. Sebab dekat dunia ni tak ada rasa malu pun. Nak meminta-minta. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan lagi Nabi SAW bersabda, Man sa'alan nasa amwalahum takathuran fa'innama yas'alu jamran faliyastaqilla au liyastakthir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud, sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Allah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

Stesen pilihan anda, stesen pilihan kita semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Salam Malaysia Madani untuk anda. Hari Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Saya Zali Ahmad kembali seperti biasa pada pagi Jumaat untuk terus menggegarkan pagi anda, memberikan booster pada pagi anda di 102.9 MHz ataupun anda yang terus stream kami di rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih untuk dua rakan penolong jutera kita pagi ni yang berada di BMCR. Kita ada serta rakan-rakan penolong jutera yang berada di stesen pemancar Padang Pau. Kami ucapkan selamat pagi untuk anda yang sentiasa seawal pagi pukul 6 pagi terus mendengarkan Perlis FM 102.9 MHz. Terasi denganku ataupun anda yang stream kami di rtmklik.rtm.gov.my untuk edisi Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Saudara, waktu-waktu solat bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 5.56 minit pagi. Baru sebentar tadi, Zuhur 1.26 minit tengah hari, Asar pula akan masuk pada pukul 4.52 minit petang, dan Maghrib akan masuk pada pukul 7.40 minit malam, sekali Isyak 8.55 minit malam nanti.

0: Ustaz.
1: Haba Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, hari ni nak tanya bab mengungkit ni Ustaz. Kita ni kadang-kadang kan, ada lah di kalangan kita semua ni suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dia buat pada orang lain. Antaranya hang berjaya hari ni, ni hang berniaga hari ni berjaya, dulu hang kan tak ingat aku yang mula-mula bagi modal kat hang dulu, hang jangan buat lupa tu. Dan ada juga yang belanja kawan-kawan, kemarin aku belanja hang, hari ni kena belanja aku balik. Nampak macam bersantai, tapi ianya satu ungkitan Ustaz. Jadi macam mana ni Ustaz? Ustaz abang lah.
3: Pertama sekali kita kena faham, perbuatan mengungkit kebaikan sedekah yang kita pernah buat, ini bukan benda kecil. Bahkan Imam Ibn Muflih ada menukilkan dalam kitab beliau bahawasanya haram sekiranya kita mengungkit-ungkit kembali melibatkan pemberian yang kita telah laksanakan. Sebab itu ada satu kisah. Imam Ibn Sirin, pernah dia duduk dengan kawan dia. Lepas tu ada orang ni pergi kata kat kawan dia, aku ni dah buat baik dah ke hang, aku buat itu, aku buat ni, 1001 kebaikan dia ungkit. Bila mana Imam Ibn Sirin dengar benda ni, dia tak diam. Dia kata apa? Dia kata, diamlah. Tidak ada kebaikan pun dalam amalan yang kau lakukan jika engkau menyebut-nyebut, maksud mengungkit-ungkit kembali. Jadi sebab itu bila mana perbuatan kita mengungkit ini dapat menghapuskan kebaikan kita buat. Apa keburukan mengungkit? Ringkasnya ada dua. Yang pertama, pahala pemberian kita itu akan terbatal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pula berdosa disebabkan kita mengungkit-ungkit kembali dan menyakitkan hati kawan itu. Jadi sebab itu bila mana kita telah melakukan kebaikan, janganlah kita mengungkit kembali. Bila kita mengungkit, maksudnya kita telah dikalahkan oleh syaitan. Kita nak buat baik pun, nak buat baik susah dah, syaitan kacau. Bila kita berjaya, kita dah menang. Lepas tu kita kalah balik disebabkan kita mengungkit balik jasa dan kebaikan yang pernah kita lakukan.
0: Ustaz,
1: habaq Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan pada pagi ini kita mulakan dengan kita membaca Al-Quran dan kita mentadabbur Al-Quran, dan mudah-mudahan pada hari ini kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung bacaan Al-Quran kita pada ayat 47 hingga ayat 49 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ

0: أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 47, Ya Bani Israel. Allah berfirman, wahai Bani Israel. Bani, dalam kuliah yang lalu kita menyebut Bani daripada perkataan Ibnun, iaitu anak. Maksudnya Allah nak menyatakan di sini ataupun Allah menyeru, Ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel. Israel itu gelaran kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Tuhan kata, ingatlah, kenanglah akan nikmatku yang telah aku beri kepada kamu. Jadi Allah sebut secara ungkit kepada Bani Israel yang mana nikmat yang mereka dapat, sebenarnya nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan Tuhan juga sebut, dan ingatlah, kenanglah bahwasanya aku telah melebihkan kamu ke atas segala umat di muka dunia ini. Ayat ini timbul perbahasan dalam kalangan ulama tafsir. Adakah kelebihan yang Allah beri kepada Bani Israel ini lebih dia daripada semua kaum yang ada di muka dunia ini? Ada pelbagai tafsiran dalam kalangan ulama tafsir. Sebahagian menyebut ayat ini merujuk pada zaman itu, zaman Bani Israel. Mereka lah umat yang terbaik. Sebab apa umat yang terbaik? Bagaimana dinyatakan bahawasanya Bani Israel ini banyak nabi-nabi, rasul-rasul dalam kalangan mereka. Dan pandangan yang kedua menyatakan kelebihan Bani Israel ni seolah sekarang kita kata bangsa Eropah lah, bangsa Rom, semua tu adalah satu golongan yang hebat. Kalau dekat dunia sekarang kita tengok bagaimana mereka menguasai dunia, menguasai ekonomi, menguasai politik, seolah-olah ayat ini fungsi dia sampai ke akhir zaman. Wallahu alam mana-mana tafsiran yang betul. Sebenarnya kita kata Allah yang Maha mengetahui. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 48 Allah kata, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Allah kata, hendaklah kamu takut, hendaklah kamu jaga diri kamu pada hari ini, iaitu hari akhirat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Yang mana pada hari itu Tuhan kata, seseorang tidak boleh membela orang lain. Maksudnya masing-masing bawa dirilah, bahasa mudah kita sebut. Kita bawa diri kita, mak kita bawa diri kita, anak kita bawa diri kita, masing-masing dengan amalan yang dia lakukan semasa dia hidup dulu, itulah yang dia bawa untuk alam barzah, itulah yang dia bawa untuk alam akhirat. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, kemudian Tuhan kata, wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima minha daripadanya syafa'ah. Syafa'ah maksudnya syafa'at, maksudnya tak ada siapa boleh tolong dia. Jadi syafa'ah ini apa maksud dia? Syafa'ah ini ialah usaha perantaraan. Maksudnya macam kita lah, kalau kita berkawan dengan orang soleh, mudah-mudahan orang soleh nanti dia boleh tolong kita ke akhirat. Dia jadi perantara antara kita dengan Tuhan. Seolah-olah bila dia bingkan kita, kita ni dah masalah nanti, mungkin dia kata, Tuhan tolonglah kawan saya ni, Tuhan dia ni bukan tak main masjid, main masjid cuma nakai sikit je. Jadi dia jadi syafaat untuk kita. Jadi untuk ayat ni, bagaimana Allah sebut kepada orang kafir apabila mereka kufur, maksudnya tidak diterima daripada mereka syafaat, maksudnya tak ada siapa boleh tolong mereka. Wala yukhazu minha adl, dan tidak ada tebusan daripada apa, maksudnya tebusan daripadanya ni, maksudnya masa dekat dunia harta tak boleh jadi tebusan, anak pun tak boleh jadi tebusan. Berbeza dengan kita orang Islam, mudah-mudahan anak yang kita latih, yang kita didik jadi anak yang soleh, boleh jadi syafaat untuk kita, boleh jadi tebusan untuk kita. Begitu juga harta benda kita. Walahum yunsarun, dan mereka tidak dapat menolong kita. Maksudnya tidak dapat menolong, sebagaimana dalam ayat ni merujuk kepada Bani Israel yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sidang pendengar sekalian, ayat ni bila kita baca, ayat ini juga merujuk kepada kita semua. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, ayat 49 Allah berfirman, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Tuhan kata, ingatlah. Bila sebut ingat ni, maksudnya Tuhan suruh kita kenang balik peristiwa cerita yang pernah berlaku, najainakum min ali fir'aun, ketika mana kami telah selamatkan kamu dari Fir'aun. Ni Allah sebutkan Bani Israel lah ni, seolah-olah kata Bani Israel, ingat zaman kamu, zaman Nabi Musa dulu, kami telah selamatkan kamu daripada bahaya Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, yang mana mereka ni akan menimpakan kepada kamu siksaan yang berat. Maksudnya Mesir ni, zaman tu Mesir yang kita kata bangsa Qibti ni, dia sangat anti kepada penduduk-penduduk ataupun pendatang-pendatang yang daripada bangsa Israel ataupun Bani Israel. Sangat anti. Sehingga kan Tuhan sebut su'al azab, mereka akan siksa. Yuzabbihuna abna'akum, mereka akan sembelih anak-anak kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka akan yastahyu ni, kalau nak kira ni seolah-olah macam depa siksa, depa rogol perempuan-perempuan semua. Jadi nak cerita ganahnya Fir'aun serta pengikutnya pada zaman Nabi Musa AS. Jadi Tuhan nak suruh Bani Israel kenang balik zaman kamu dengan Nabi Musa dulu. Kami selamatkan kamu daripada Fir'aun, daripada pengikut-pengikut dia. Mereka ni sangat ganah, bunuh anak kamu. Dan anak di sini ialah anak-anak lelaki. Kan cerita Nabi Musa kan, bagaimana Fir'aun alisih dia habak, kata nanti akan ada anak lelaki, lepas tu dia akan lawan dengan kerajaan Fir'aun. Jadi Fir'aun arahkan, ha, mana lelaki? Anak lelaki semua dibunuh. Dan arahan untuk dibunuh itu sebenarnya kepada Bani Israel, bukan kepada kaum mereka sendiri. Dan penghujung ayat ni Tuhan kata wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim, dan yang demikian itu Tuhan kata terdapat suatu cubaan, suatu cabaran yang besar daripada Tuhanmu. Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, betul ke kalau kita ni di kalangan orang yang buat salah, buat dosa, kita sebagai pendosa ni akan menyebabkan kita jadi rasa resah, rasa gundah gulana, tak senang duduk, jiwa jadi tak tenang, tak tenteram ni, Ustaz? Ustaz, abang, Ustaz.
3: Yang pertama sekali, kita kena faham bahawasanya kita yang hidup zaman ini tidak terlepas daripada dosa. Semua kita pendosa. Tak kisahlah sama ada dia ini orang yang mana rajin beribadah ataupun sebaliknya. Semua dalam kalangan kita tidak terlepas daripada dosa. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Betulkah dosa ini dapat menyebabkan kita ni gundah gulana ataupun rasa resah? Adakah ini sekadar kata-kata ataupun benda yang mana memang realiti terjadi? Kita kena faham, Nabi SAW sendiri yang sebenarnya yang sebut tentang hal ini. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wal ithmu mahaka fi sadrik." Dosa atau kesalahan itu merupakan sesuatu yang menggelisahkan jantung hatimu. Jadi dosa yang manusia terjatuh dalam dia menyebabkan kita rasa gelisah. Sebab tu tak ada siapa pun yang waras, yang suka kalau dosa yang dia lakukan itu orang lain tahu. Sebab tu benda itu menyebabkan dia rasa gelisah, duk fikir, eh macam mana kalau orang tahu benda ni? Menyebabkan dia rasa terbeban. Jadi sebab itulah manusia kita ini bila mana telah terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa, diwajibkan ke atas kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu hukum bertaubat adalah wajib untuk dilaksanakan dengan segera. Dengan taubat, macam-macam manusia akan dapat. Yang pertama, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kelebihan kita istighfar, akan dimurahkan rezeki.
0: Ustaz,
1: habaq.

Tanya khabar tu kiranya cerita yang orang kata apa, satu perkara yang sangat-sangat baik lah. Tanya khabar orang, kalau orang mendoakan orang, insyaAllah yang terbaik untuk semua. Semoga dikurniakan kita hari ini dengan

Semoga kita dikurniakan cerita yang baik-baik je hari ini. Assalamualaikum Perlis, Assalamualaikum Malaysia, Assalamualaikum Dunia. Ramai dah datang Perlis hari ini. Ramai juga dah datang Perlis FM hari ini. Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra. Sesuatu menanti anda. Welcome, welcome. Maghribi, Assalamualaikum, bye-bye. Tewas 0-2 di tangan Perancis semalam. Ada yang mata terkebir-kebir pagi ni. Mengantuk tengok bola. Jangan tidur kat ofis, eh. Jangan tidur tempat kerja.

OPR kekal 20.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari Bank Negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan Duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vocational TVET. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
3: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu kerajaan telah membayar RM42.5 bilion bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi menelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
4: Perintah awalan, pihak kami perlu menelpasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikeptirkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulian dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandangkan gol 6 minit kemudian sekaligus memastikan skuad Liblu mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi

0: Norway mara ke skor akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK, Andy Burnham, menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di Selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tunai 1980. Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1980, Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afsan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

0: Nama Lionel Messi terus terpahat sebagai salah satu figura paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak dunia. Kemunculan beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini dijangka menjadi satu lagi bab penting dalam perjalanan luar biasanya. Bintang Argentina itu bakal mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia, satu pencapaian yang membuktikan konsistensi dan ketahanan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad di pentas antarabangsa. Sehingga kini Messi juga memegang rekod sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan, dan angka itu berpotensi terus meningkat dalam edisi 2026. Lebih istimewa, Messi turut menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 2014 dan 2022. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengaruh besarnya dalam kejohanan terbesar dunia ini. Pada usia 39 tahun, ramai pemerhati menganggap ini mungkin pentas terakhir Messi di Piala Dunia. Penampilan beliau penuh emosi dan bermakna kepada peminat di seluruh dunia. Lionel Messi bukan sekadar pemain, tetapi simbol era keemasan bola sepak moden. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

I should speak. World Cup champion. 2026. Mencipta nama. Seorang influencer yang mampu menembusi pasaran muzik antarabangsa dengan lagu-lagu World Cup ni yang mencabar kedudukan lagu yang diciptakan oleh Shakira gitu. I should speak. Influencer yang macam-macam cerita. Influencer yang sangat berani, yang cerdik dan sebagainya. Dan dari influencer tokoh paling kaya kat dunia sekarang, I should speak. Siapa tak kenal kan? Tiba-tiba cipta lagu pilihan dunia letak-letak macam tu. Alright, 102.9 Mega. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami sejak dari pukul 6 pagi tadi. Bangun awal pagi terus tekan 102.9 Mega. Ataupun dari semalam lagi, stay tune di National FM. Kemudian lepas pukul 6 pagi terus melekat bersama 102.9 Mega untuk anda. Toceh-toceh. Kamsiah. Terima kasih tau yang usaha untuk stream kita di rtmclick.rtm.gov.my. Sekarang ni sememangnya RTM Click ni jadi sebutan, RTM Click ni jadi tumpuan dek, kerana dek Piala Dunia yang ada kat RTM Click. So bagi anda yang masih lagi belum download ataupun memuat turun RTM Click ni, kita tak nak kawan. Kita bukan kawan. Tapi bagi anda di telefon anda yang ada RTM Click tu, kita kawan kan. Terima kasih. Okey, itulah, ada tangisan, ada gelak tawa, keseronokan dan sebagainya. Ada yang sedih. Terutamanya untuk penyokong ataupun peminat-peminat Cristiano Ronaldo, menitiskan air mata. Tapi untuk peminat-peminat Messi, walaupun adalah macam-macam cerita, macam-macam hal, macam-macam isu yang timbul di Piala Dunia 2026 ni kan. Tapi peminat-peminat Messi masih lagi tersenyum gitu. Okey, kalau kita buat semalam ni, Maghribi dan juga Perancis semalam, 4 pagi, 3 pagi, 4 pagi semalam. So, Maghribi, terima kasih dengan persembahan anda yang sangat-sangat memukau. Walaupun tewas 0-2 di tangan Perancis semalam ni, ramai penyokong-penyokong Maghribi hari ni mata terkebir-kebir gitu lah kan. Tapi penyokong Perancis mata terkebir juga, tapi dia semangat sikit lah hari ni kan. Terutamanya untuk peminat-peminat Mbappe. Secara keseluruhannya semalam Perancis memang layak untuk menang lah semalam, sebab mereka bermain dengan lebih tenang, tersusun dan sangat berkesan lah apabila mendapat peluang. Jadi Maghribi pula bermula dengan semangat tinggi dan cuba memberi tekanan, tetapi sukar untuk menembusi benteng pertahanan Perancis semalam. Beberapa perkara yang boleh dapat kita lihat semalam, Perancis menguasai tempo permainan dengan hantaran yang kemas dan berdisiplin di bahagian tengah, manakala Maghribi tetap menunjukkan semangat juang mereka yang tinggi. Namun penyudah mereka kurang tajam dan beberapa peluang gagal dimanfaatkan oleh Maghribi. Tapi kalau kita tengok dari sudut pertahanan Perancis semalam, memang sangat-sangat kukuh lah, menyebabkan serangan balas Maghribi sering terhenti sebelum menjadi ancaman sebenar untuk pasukan Perancis. Dan kemenangan ini semestinya akan membawa Perancis ke separuh akhir Piala Dunia 2026, manakala perjalanan hebat Maghribi dalam kejohanan kali ini berakhir di peringkat ini. Itu yang saya katakan. Walau apapun, terima kasih Maghribi. Terima kasih Morocco dengan persembahan anda yang sangat-sangat hebat semalam ni, yang sememangnya menjadikan perlawanan semalam sangat memukau untuk ditonton. Alright, terima kasih semua yang menonton bola sepak di RTM Click tau. Dah pun 7.26 minit pagi. Hari ini kita ada sesuatu yang besar menanti anda di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra. Welcome untuk semua ibu bapa hari ini yang bawa anak-anak untuk diuji bakat dalam pertandingan bintang kecil.

Ya, apa saja berlalu untuk anda. Oh my god, ini OMK. Oh, subhan, ini guys. Terima kasih untuk anda yang mengambil perhatian ataupun memberikan tumpuan dengan apa yang terus kami sampaikan untuk anda dan mengambil bahagian dalam pertandingan yang akan berlangsung hari ini. Nanti kita ceritakan lebih lanjut nanti. Kalau ada penerbitnya, nanti kita akan bawakan penerbitnya untuk bersama kita di kontinu untuk bercerita apa yang telah pun kita sediakan untuk anda, untuk bintang-bintang yang bakal menyinar, yang bakal mengambil alih persara muzik tanah air yang akan bermula di Kompleks Penyiaran Tuan Kusik Putra ini. Pertandingan bintang kecil yang akan berlangsung hari ini. Tapi sebelum tu kita nak tengoklah keadaan cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini. 10 Julai 2026 hari Jumaat. Pagi ni Met Malaysia melaporkan ribut petir di kebanyakan tempat di negeri Perlis. Petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan malam kita di negeri Perlis hari ini dilaporkan ataupun diramalkan oleh Met Malaysia tiada hujan. Suhu minimum kita hari ini 26 darjah Celsius dan maksimumnya 33 darjah Celsius. Malaysia yang telah melaporkan meramalkan keadaan kaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini di 102.9 MHz. Kita sentiasa updatekan untuk anda keadaan cuaca pagi dan malam sepanjang hari, setiap hari 7.31 minit pagi, geng.

1.9 Megahertz Polis FM, serasi dengan kita, sentiasa serasi dengan anda hingga 12.30 malam nanti. Dan selepas saya nanti, Hana, Hana Moy nama dia. Why? Akan terus menemani anda hingga 2 petang nanti. Okey, tapi sebelum tu kita nak bagi tahu lah apa yang akan berlaku di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra hari ini, yang kita riuh rendah dah bagi tahu sebulan dah untuk anda tentang uji bakat bintang kecil yang akan mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Seandainya anda berjaya hari ini dalam tapisan anda dalam uji bakat hari ini, anda akan dibawa mewakili negeri Perlis ke peringkat yang seterusnya nanti. Untuk hari ini 10 Julai 2026 hari Jumaat, bermula 8.30 pagi, tapi pendaftarannya bermula pukul 8 pagi tau. Pukul 8 pagi boleh datanglah hingga 5 petang. Di mana tu? Di ruang lega Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Gangan Perlis. Bila anda datang untuk menyertai pertandingan uji bakat ni, anda sedang bernyanyi di sebelah saya bercakap ni. Jadi adalah backdrop kat belakang tu, jadi saya boleh tengok lah semua peserta yang datang hari ni. Jadi anda datang hari ni pun boleh tengok kita berkonti kat sini hari ni. Jadi anda menyanyi, kita bercakap sebelah menyebelah gitu. Kan? Baru kawan gitu. Okey, penyertaan ini terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur antara 8 hingga 12 tahun sahaja tau. Bermakna kata mereka yang berada di bangku sekolah rendah lah. Syarat-syaratnya mestilah berpersonaliti menarik, berbakat dalam nyanyian atau tarian. Kalau ada tarian tu kira bonus lah tu kan. Yalah, maksudnya pakai cantik-cantik lah datang sini. Kan? Make up yang cantik-cantik, pakai cantik-cantik. Yang tidak mencolok mata gitu. Welcome, welcome. Peserta tidak di tidak bagi mereka yang telah pun merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasminya, anda tidak dibenarkan untuk menyertai pertandingan ini. Bawa bersama, jangan lupa salinan mic kit yang jelas, gambar penuh berukuran 5A dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran untuk menyatakan yang ya, awak memang rakyat Malaysia. Kan? Peserta membawa bersama, mesti membawa bersama muzik iringan nyanyiannya sendiri dalam format MP3 atau WAV, dalam bentuk pen drive atau CD, untuk memudahkan kita punya pihak teknikal penonjutera kita memainkan lagu iringan anda. Bawa sendiri tahu, kita tak sediakan tu. Jangan lupa tu. So, boleh walk in bersama dengan kita hari ni. Hari ini saja, 10 Julai 2026. Selepas hari ni, kena tunggu tahun depan pula. Lambat lagi tu. Morning, morning, Perlis. Morning, morning, Malaysia.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Ya, sememangnya anda yang kami cari. Sememangnya anda yang kami cari. Pastinya anda. So, welcome to Perlis FM. Jadi peserta bintang kecil sebentar lagi. Dapatkan borang. Terus daftar, terus nyanyi. Dah tahu data boleh terus nyanyi. Hebatnya bintang kecil 2026.

Prince FM 102.9 MHz. 5 minit lagi untuk Punch Card, guys. Di mana anda waktu ini? 5 minit lagi juga akan bermulanya pendaftaran untuk Bintang Kecil 2026 yang berlangsung di ruang legal Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra. Menanti anda hari ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Anda bersama saya, Sezali Ahmad dalam berita Perlis FM. Pengoperasian semula perkhidmatan feri dari Statun Kuala Perlis dapat membantu dalam mengurangkan kesesakan di laluan sempadan darat, khususnya Padang Besar dan Wang Klian. Menteri Besar Abu Bakar Hamzah berkata tempoh perjalanan menggunakan perkhidmatan feri itu juga hanya mengambil masa kira-kira 40 minit. Selain itu, pengiktirafan semula ke negeri ini. Katanya ketika ditemui selepas majlis kunjung hormat delegasi Satun ke JT Kuala Perlis bersempena pembukaan semula sempadan Kuala Perlis. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail yakin Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dapat membantu memperkasakan pembangunan petani tempatan agar sektor pertanian Perlis mampu beralih daripada amalan sara diri kepada pengusaha komersial yang lebih berdaya saing serta menguntungkan. Baginda turut mengucapkan penghargaan kepada Fama yang sentiasa cuba memainkan peranan strategik sebagai pemudah cara kepada petani melalui pelbagai inisiatif. Selain itu, baginda turut menekankan kepentingan penggunaan mekanisasi moden dan inovasi digital dalam sektor pertanian bagi meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos operasi serta mempertingkatkan kecekapan pengeluaran. Demikian titah Tuanku Raja Muda selepas berkenan menerima taklimat khas yang disampaikan Timbalan Ketua Pengarah Sekuriti Makanan dan Operasi Faisal Iswardi Ismail sempena Majlis Santapan Malam Pengurusan Atasan Fama yang berlangsung di Kangar semalam. Permohonan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Perlis membatalkan saman pemula yang difailkan tiga bekas ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Perlis berhubung isu kekosongan kerusi Dun diterima Mahkamah Tinggi Kangar. Keputusan itu dibuat selepas mendapati keputusan Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis Rusli Izan adalah muktamad, kebal daripada siasatan kehakiman dan tidak boleh dicabar di mahkamah. Hakim Datuk Muhammad Abbas Zafri Muhammad Abbas dalam keputusannya berkata perkara itu adalah selaras dengan perkara 72-1 Perlembagaan Persekutuan serta prinsip pengasingan kuasa.